4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
2: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
1: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
2: Harapan saya itu, Kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umeh Halan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas. Ia adalah identitas. Dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya Christine sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perempuan.

Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai ketua majelis sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oeltua.

0: sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arief berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti TransJakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
2: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
4: Pak, belum Pak. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
5: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
6: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
7: Yeah.
6: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun. Digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
5: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
8: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
5: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
3: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Jadi gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk

0: Harus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
1: New entry.
3: Hit music now.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
2: FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia Ismail.
6: Sembilan megahertz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel hadirkan Kita Indonesia, program acara RRI Kupang dengan nilai-nilai keindonesiaan yang akan menghadirkan topik dan narasumber dari anak muda Nusa Tenggara Timur. Dan yang pastinya teman Pro 2 pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan founder Taman Baca Nara Eban. Ada kakak Angelina Triani Tukan di line telepon kita. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan Taman Baca untuk Semarak Literasi. Jadi yang pastinya teman Pro 2, untuk kamu juga yang tertarik dan menginspirasi ya, mau bicara soal literasi atau mungkin juga teman Pro 2 yang memang punya passion di bidang literasi dan punya koleksi buku-buku, wah bisa juga nih kamu membuat Taman Baca di tempat kamu berada. Untuk itu langsung aja Angel mau menyapa terlebih dahulu sama-sama Angel. Iya, yeah, Angelina Triani itu kan di line telepon kita. Selamat pagi Kak Angel.
7: Halo Kak Angel, selamat pagi.
6: Semangat pagi, salam literasi.
7: Salam literasi Kak, dan salam literasi untuk seluruh pendengar setia RRI Kupang 2 Kupang tentunya dimanapun berada.
6: Senang sekali kita bisa berjumpa di udara. Kakak apa kabar?
7: Luar biasa sekali, sehat.
6: Sehat, bahagia, dan semakin sukses ya Kak ya.
7: Oke.
6: Nah teman Pro 2, kita sudah mendengarkan suara dari Kak Angela, Kak Angelina Triani Tukan yang merupakan pendiri dari Taman Baca Nara Eban ya, tapi juga prestasinya sebagai relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional 2026 dan juga sebagai Duta Baca Kabupaten Flores Timur 2025. Luar biasa, ini keren sekali prestasinya, Kak Angel.
7: Terima kasih banyak, Kak.
6: Dengan prestasi dan juga program-program yang sementara tengah dijalankan, apa yang ingin kakak sampaikan sih terkait dengan literasi, penguatan literasi ya lewat Taman Baca ini, khususnya di daerah kakak?
7: Baik, begini aja, dan seluruh pendengar setia RRI Polda Kupang, untuk gerakan literasi ini tentunya bukan hal yang baru lagi. Dengan tren saat ini, provinsi kita masuk dalam kategori gemar membaca yang cukup tinggi. Saya berharap bahwa gerakan literasi ini tidak hanya sebuah gerakan seremonial biasa, tetapi kita memulai dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar lingkungan kita.
6: Oke, luar biasa. Dan ini seperti apa sih ketika kakak mempunyai ide untuk kayaknya bisa nih Taman Baca, kita menginisiasi Taman Baca apalagi di daerah kakak sendiri. Boleh diceritakan kepada pendengar setia kita, namanya adalah Teman Pro 2. Silahkan nih, Kak.
7: Oke, baik. Terima kasih, Angel. Baik, teman-teman Pro 2. Awal mulanya kenapa ada komunitas ini? Jadi, dari Nara Eban ini sendiri hadir di tengah krisis pandemi waktu itu, dan saya waktu itu masih kuliah sekitar semester 4-5 gitu. Dan waktu itu pulang kembali ke kampung dan melihat adik-adik saya di sekitar lingkungan, mereka kesulitan memahami apa tugas mereka yang dibawa pulang dari sekolah, karena mereka ke sekolah dan mengambil bahan tugas dan pulang ke rumah, dan mereka bingung gitu, mau memulai dari mana, mengerjakan tugas-tugasnya seperti apa, bahannya diambil dari mana, karena tidak semua orang punya gadget, tidak semua orang tua punya gadget, dan untuk mengakses informasi itu sendiri. Nah, dari situ saya mulai melihat bahwa ternyata ada satu perkumpulan yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan nilai-nilai gemar membaca, membangun kepercayaan diri, karena ruang itu tidak kita dapatkan dulu, namun sekarang bisa saya buat gitu. Akhirnya saya membangun diskusi itu dengan orang tua saya sebagai pionir pendukung, dan kami berdiskusi gitu, karena di masa pandemi ini kita mau bikin apa dan adik-adik butuh apa. Akhirnya semua itu berawal dari inisiatif sendiri, bacaannya, papan tulis yang dimanfaatkan dari bekas-bekas apa ya, papan-papan triplex gitu kita manfaatkan, dan saya akhirnya mengajak mereka untuk datang ke rumah, dan kita bangun pondok kecil satu dan duduk belajar sama-sama, dan itu akhirnya setiap pagi mereka ngambil tugas di sekolah dan semua pulang berkumpul di tempat kami gitu. Dan itu berlangsung selama pandemi hingga hari ini. Kami bergerak dan adik-adik memanfaatkan ruang tersebut. Seperti itu sih, Kak.
6: Luar biasa, keren sekali ya. Dan yang pasti ini sejalan juga dengan prestasi kakak ya, program-program yang kakak hadirkan sebagai relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional 2026 ya, Kak ya.
7: Iya, benar sekali, Kak Angel. Jadi memang ketika jadi program relawan literasi masyarakat program Perpustakaan Nasional ini, itu kita biasa sebut dengan R5 gitu, dan itu program disaring dari seluruh kabupaten, perwakilan dan provinsi, siapa saja penggiat literasi yang memumpuni untuk lolos dan dipilih gitu kan. Cukup lama waktu itu kita sempat ikut seleksi hampir sebulan, dan cukup cemas EW ini masuk tidak ya, masuk tidak, karena berkat dukungan itu kan kita bisa semakin menyasar ke titik-titik terjauh dari jangkauan gitu.
6: Keren. Ini menjadi apa ya, kalau mau dibilang era membaca buku, apakah masih relevan dengan digital saat ini, apalagi di tempat kakak? Pandangannya seperti apa nih, Kak?
7: Baik, Kak Angel. Jadi menurut saya, memang saya tak tahu bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Flores Timur itu memang jaringannya hilang timbul gitu. Tapi era digital ini membantu bahwa dulu, dulu saya belum paham bagaimana harus mendapat akses bahan bacaan gitu. Karena sampai saat ini juga kami masih menggunakan program pinjam gulir di beberapa komunitas yang punya bahan bacaan cukup banyak, atau perpustakaan yang mendapat bantuan 1000 buku dari perpustakaan nasional gitu. Dan yang paling unik ini adalah dengan era digital ini, ternyata perpustakaan itu menghadirkan inovasi bahwa semua orang bisa mengakses buku digital yang ada di website perpustakaan, mengakses bahan bacaan cerita anak dengan level dan kategori yang bisa kita pilih di situ. Jadi dengan itu, sebelumnya saya juga bekerja sebagai aktivis human trafficking dan pendampingan literasi untuk beberapa wilayah pelosok. Jadi bahan digital itu akhirnya saya print dan dijilid untuk menjadi bahan buku bacaan. Jadi buku bacaan itu kami bawa ke kampung-kampung untuk memberikan adik-adik. Kita tidak punya buku fisik cetaknya, tapi punya buku digitalnya yang kita cetak, kita kemas, kita buat bagus untuk adik-adik jadikan bahan bacaan. Seperti itu saja.
6: Wah, keren sekali. Tapi sebelumnya, sebelum kita lebih jauh lagi, ini Angel tertarik ketika kita bertemu di media sosial. Dari Kak Angel memberikan nama komunitas kakak adalah Nara Eban. Pengen tahu dong sebagai founder, apa sih makna mendalam dan doa yang kakak panjatkan lewat komunitas Nara Eban ini? Ini artinya apa sih kak, kalau kita boleh tahu?
7: Oke, jadi teman Pro2, Nara Eban sendiri itu cukup apa ya, nama yang cukup unik di wilayah kami. Mungkin ada yang berpikir bahwa ini wilayah timur, tapi tidak. Ini bukan Eban yang timur, tapi ini di Rantuka, tepatnya di desa kami. Nara Eban sendiri itu dulu itu nama, Nara itu adalah nama orang. Dan Eban itu wilayah tempat tinggal nih, yang namanya Nara Eban gitu. Dan di wilayah itu saya tinggal dan rumah kami dibangun, ada beberapa titik wilayah tempat ritual gitu. Jadi beberapa titik jalur masuk di mana beberapa wilayah adat yang ada gitu ya. Dan tentunya di sekitar Nara Eban sendiri di Taman Baca itu memiliki satu pondok yang mana saat ini jadi pusat budaya dan warisan tradisi sampai hari ini, dijadikan tempat untuk berkumpul dan ritual, membuat ritual untuk mengantar hasil panen dari para petani di desa kami. Dan itu dijadikan momen untuk berkumpul, bersuka cita atas hasil panen, dan mendapat berkat baik bibit untuk musim menanam berikutnya dan alat-alat mereka gitu. Jadi filosofi itu saya ambil bersama dengan para pendiri, dan kami berharap bahwa semua anak-anak yang datang di Nara Eban itu mereka bisa berkumpul, bangun ruang kepercayaannya, mereka bersuka cita atas hasil-hasil belajar itu, dan mereka bawa keluar dengan versi mereka, versi terbaik dari mereka. Seperti itu kayaknya.
6: Mantap sekali ya kak, ketika mendengarkan cerita panjang membentuk Nara Eban ini, apalagi dari artinya sendiri ya, berkumpul, bertemu. Nah kalau kakak Angel, sampai saat ini kan pastinya komunitasnya sudah besar dan meluas juga ya. Ini memang kalau kita boleh tahu lebih dalam lagi, sudah berapa banyak sih kak anggota dan juga pengurus? Apakah memang sampai saat ini kakak yang masih menjadi pengurus, ya pengurusnya founder juga sekaligus kakak, tapi maksudnya kakak yang menjalankan secara solo, atau juga sudah ada tim khusus ya, atau seperti apa nih? Dan targetnya dari komunitas ini memang menyasar hanya untuk adik-adik kita yang masih bersekolah atau juga masyarakat nih?
7: Baik, Kak Angel dan teman Pro2, ini menarik sekali nih. Saya suka sekali jika ditanya saat ini berkegiatan dengan siapa gitu. Jadi saya mau menarik bahwa teman-teman Pro2 berbicara tentang kerelawanan dalam berkomunitas. Tentu ayah dan para pendiri, terus siapa saja yang ada di situ, kami semua punya tantangan dan itu sangat dimaklum gitu. Dan sejauh ini, awal berdiri itu kami dulu punya 12 relawan, itu adalah anak-anak remaja yang ada di lingkungan kami, teman-teman yang kuliah, bahkan ada yang relawan dari luar, yang saat ini bekerja di luar, tapi tetap support kita dari jauh, membagikan konten-konten tentang kegiatan kita. Jadi bicara tentang relawanan sampai saat ini, yang paling mendasar selain saya sendiri adalah karena saya sudah berjalan sejauh ini selama 5 tahun, kita akan namanya kehilangan relawan karena tuntutan pendidikan, tuntutan ekonomi, dan akhirnya banyak teman-teman relawan yang keluar dari daerah gitu. Akhirnya saya selama 2 tahun terakhir ini menggerakkan gerakan namanya Tutor Sebaya. Kak Angel, Tutor Sebaya itu adalah relawan cilik yang ada di Taman Baca yang punya kapasitas bisa mendampingi adik-adiknya di bawah usianya. Jadi kita punya Tutor Sebaya yang akhirnya jadi program unggulan untuk meregenerasi kan kita punya estafet kepemimpinan itu sendiri. Jadi selama 2 tahun itu akhirnya itu yang menjadi poin suksesnya Narewan sampai saat ini. Karena ada regenerasi yang kita tidak di usia untuk angkatan kerja, tapi di usia untuk belajar gitu. Akhirnya selama 2 tahun ini kita sukses dengan program Tutor Sebaya itu. Jadi kalau Kak Angel tanya saya bergerak sendiri, saya tidak bergerak sendiri. Ada keluarga seperti yang utama, ada anak-anak yang punya kepercayaan diri, mereka tampil jadi pemimpin. Itu yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir. Karena kita trial error dengan kerelawanan ini.
6: Dimengerti ya Kak ya. Ini masih menjadi tantangan juga nih dalam menjalankan program-program Kakak. Tapi kalau bicara soal program, nah literasi, Taman Baca untuk Semarak Literasi, apalagi di tempat Kakak, kita pengen tahu dong, selain adik-adik masyarakat ya berkumpul untuk membaca buku, kegiatan apalagi sih yang menarik dan menjadi ciri khas tersendiri dari Taman Baca Naraeban ini, Kak?
7: Oke, baik. Jadi di Naraeban itu kita, saya berusaha membangun ruang musyawarah mufakat gitu. Jadi segala event yang kita bangun atau kegiatan selain literasi dasar membaca bersama, ataupun mengenal orang untuk kelas-kelas bawah, kami membangun kesepakatan untuk mufakat adalah kita mau belajar apa di Sabtu depan. Itu yang kita bangun. Selain event besar seperti perayaan Hari Anak, ataupun Hari Pancasila, ataupun perayaan kemerdekaan, itu pasti kita ada gitu event itu untuk event baca puisi tentang kemerdekaan, ataupun event bicara tentang siapa aku dan segala macam gitu. Jadi event yang paling beberapa tahun terakhir ini adalah kelas pameran hasil karya gitu. Mereka menuliskan puisi mereka, terus memamerkan ke orang tua, ke di tempel di mading mininya gitu. Di sini kita buat sederhana mungkin. Dan beberapa bulan terakhir itu sambang sekolah gitu. Itu juga berkaitan dengan program perpustakaan nasional, tapi juga sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Sambang sekolah untuk menarik perhatian adik-adik bahwa budaya literasi kita tuh seperti apa. Sederhananya apa, mulai dari bahan bacaan yang kamu suka dulu, cerita usaha yang berat-berat dulu, cerita-cerita anak ini itu penting. Mungkin bisa juga jadi bahan untuk kamu menjadi pendongeng, bertutur. Apalagi cerita rakyat kita ini sekarang mulai berkurang gitu. Untuk cerita yang berkurang sekali, anak-anak makan bingung gitu. Ini di mana gitu. Kemarin, beberapa hari kemarin kita bicara, kami kelas baca puisi, anak-anak tuh bingung gitu. Oh, kenapa bacanya begitu? Misalnya sepanjang, kenapa bacanya begitu? Iya, namanya teknik gitu. Kita mengekspresikan diri menggunakan teknik vokal yang berbeda. Karena puisi itu identitasnya sangat melekat. Apalagi puisi punyanya orang gitu. Karya-karya sastrawan yang sangat terkenal itu mereka punya ciri khas gitu. Dan kita mau menyampaikan pesan dari apa yang mereka tulis kita harus dengan memilih ekspresi yang tepat gitu. Jadi pelan-pelan kita bangun itu. Jadi untuk kegiatan itu saya selalu bersepakat dengan mereka karena kita ikut mood anak ya, karena usia kelas bawah dari TK PAUD sampai paling tinggi SD kelas 6, SMP itu hilang muncul kalau berkumpul, kecuali kita sendiri ke tempatnya. Jadi pelan-pelan kita bangun kesepakatan dan akhirnya sampai saat ini kita terbiasa gitu. Boleh tidak ibu di bulan depan kita belajar, kami masih bingung untuk menulis kosakata yang panjang atau menulis ketika bisa bertutur tapi belum bisa menulis yang cukup panjang atau membaca buku-buku di level A, level B, level C dan buku-buku level begitu. Jadi waktu kita program pinjam guler di buku itu kami juga menyesuaikan dengan level dan kemampuan membaca dari anak-anak yang ada di taman baca.
6: Dimengerti ya. Wah, ini bicara soal taman baca kakak, kakak punya koleksi berapa banyak buku sih dan genrenya apa kak? Ini memang pure kakak mengumpulkan ya dari tahun ke tahun atau juga ada sumbangan dari teman-teman, dari ya orang lain atau seperti apa kalau di komunitas kakak?
7: Iya kak, jadi di Nara Evan tuh kita lebih banyak bukunya genre fiksi ya, karena cerita lebih banyak cerita fiksi di level A, B, level 1, 2 dan kalau buku koleksi sendiri itu berapa ya, buku-buku bahan bacaan sekitar 20-an itu koleksi pribadi. Setelah itu sisanya ada bantuan 30 dari buku bagi NTT waktu kita awal itu, terus sampai 3 tahun 2 tahun terakhir kita pinjam gulir dengan Taman Baca Lautan Ilmu, FTBN Flores Timur, Ruang Simpasio. Jadi akhirnya kita kerjasama untuk pinjam gulir 100 buku. Habis kalau sudah selesai kita balik lagi 2 minggu atau 3 minggu untuk tukar lagi. Itu sih terakhir, karena kalau untuk yang non-fiksinya itu koleksi pribadi, okay. Itu buku-buku sendiri yang dibeli. Terus kalau ada anak-anak yang usia SMA mau baca, itu kita persilakan gitu kak.
6: Nah kalau misalnya ada masyarakat yang ingin memberikan juga buku ya, berdonasi buku, ini memang ada genre khusus atau syarat dan kriteria khusus, apakah bukunya memang harus seperti ini dan lain sebagainya atau bagaimana nih Kak Angel?
7: Oke baik, Kak Angel dan teman-teman Pro 2, kalau buat masyarakat semua yang mau rokok untuk saat ini ya, untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan, saya menyarankan untuk lebih kepada genre fiksi, karena saya tidak mau membazir gitu bukunya dan tidak enak karena kalau sumbang buku banyak-banyak dan di level yang anak-anak apa ya, di usia anak-anak yang masih SD kelas 6 dan tidak banyak untuk level atas, saya tidak mau buku itu hanya jadi pajangan di komunitas. Okay. Dan sangat disayangkan karena tempat penyimpanan kami juga terbatas, jadi lebih baik genre fiksi dan bisa di buku-buku level begitu atau level B untuk anak-anak yang bisa akses. Dan kalau dimanfaatkan banyak begitu kan kita senang gitu. Iya. Jadi tidak hanya untuk pajangan, jadi lebih senangnya itu untuk buku-buku fiksi yang dimanfaatkan gitu.
6: Wah keren.
7: Ini untuk hal-hal dasar untuk penambahan kosakata sih kak. Iya. Tapi kalau untuk penambahan pengetahuan panjang itu beda lagi kita lingkupnya gitu.
6: Oke, baiklah. Dan kita juga akan terus melanjutkan kebersamaan kita dalam Kita Indonesia. Kita jeda dulu boleh ya kak ya?
7: Boleh ya.
6: Oke, yang pasti untuk teman Pro 2 langsung aja duo Angel di Pro 2 FM Kupang, ada Angel sebagai presenter dan juga Kak Angelina Trian itu kan sebagai founder dari Taman Baca Nara Eban. Untuk kamu yang mau tanya-tanya atau terinspirasi, boleh langsung di line WhatsApp kita 0811 3820 90 90 dan line telepon kita 0380 829 377, boleh bertanya atau mungkin juga mau ikut berdonasi buku, boleh banget. Dan kita rehat dulu, setelah ini Angel bakal bacakan yang sudah bergabung di line WhatsApp kita. Stay tune terus hanya di Kita Indonesia.

0: seru banget nih.
1: Oh, hai sayang.
0: Ayo ngapain sih, Beb?
1: Biasalah, buku baru nih. Lagi seru tau.
2: Buku adalah sumber ilmu yang tak terbatas. Dengan membaca buku, kita dapat mempelajari berbagai hal baru. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pula pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Membaca buku dapat melatih kemampuan berpikir kritis kita dan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi stres. Semakin sering kita membaca, semakin terlatih pula kemampuan konsentrasi dan memori kita. Membaca buku adalah sebuah kebiasaan positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jadi, luangkan waktu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Indonesiaisme atau Kita Indonesia masih bersama dengan Kakak Angelina Triani Tukan yang merupakan founder dari Taman Baca Nara Eban. Kita kembali menyapa Kakak Angel. Selamat pagi Kak Angel. Halo.
4: Halo Kak Angel dan teman setia Pro2 Kupang.
3: Oke, semangat ya Kakak ya. Kemudian kita ini udah banyak banget yang mau kenalan sama Kakak Angel.
4: Wah, luar biasa ini.
3: Luar biasa.

0: dalam tahun ini tampil di beberapa event besar. Dan tentunya anak-anak yang jadi anak-anak tuh biasanya punya kelompok-kelompok geng kecil-kecilan ya kalau mereka lagi berkumpul. Jadi ketika mereka yang sudah sering datang belajar dan punya aktivitas dan tampil di ruang publik dan disaksikan oleh orang tua dan masyarakat, akhirnya itu membangun satu kepercayaan diri gitu. Jadi 2 hari kemarin kami kegiatan di hari Sabtu dan kami membangun evaluasi. Sederhana evaluasi itu tidak. Saya ingin dan teman-teman produk jangan berpikir bahwa evaluasi itu harus ruang besar. Tidak. Saya menerima feedback dari apa yang kami belajar. Apa yang kami belajar bahwa anak-anak menyampaikan bahwa mereka mulai bergiat gitu untuk mau baca dengan baik, mengenal tanda baca yang benar, mana jeda untuk titik, mana jeda untuk koma, dan mereka akhirnya membangun ruang komunikasi juga yang baik dengan orang tuanya bahwa kalau setiap hari Sabtu jam 3 kami belajar di Narebang itu. Jadi mereka akhirnya mulai menunjukkan tanda kepercayaan diri yang mungkin masih samar-samar sebelum mereka ada. Dan sampai hari ini dan kemarin Sabtu kita evaluasi, anak-anak sudah mulai belajar percaya diri menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu, bahwa mereka sukanya dengan gerakan ini, mereka suka buku yang seperti ini. Kalau buku yang lama yang terlalu banyak itu kami baca puisi, atau buku yang tidak ada warna itu tidak bikin kami semangat gitu. Jadi pelan-pelan kepercayaan diri itu muncul dan itu mulai terlihat sampai saat ini. Dan tentunya ketika saya jalan-jalan di sekitar kampung atau kami berkegiatan, orang tua yang lain yang anaknya mau bergabung juga dengan sendirinya punya respon positif bahwa boleh tidak anak kami gabung gitu. Karena yang itu biasanya menarinya pindahnya tidak lentur, akhirnya sekarang bisa lentur gitu. Jadi hal-hal kecil ketika diapresiasi itu akan membangun ruang kemandirian dan kepercayaan untuk anak-anak gitu kan, Jang.
1: Seru sekali ya kak ya, kepercayaan, membentuk kepercayaan diri, kepribadian anak-anak juga. Wah luar biasa, ini sebagai foundernya diberkati betul ya kak ya.
0: Terima kasih.
1: Tapi bagaimana juga membentuk kepercayaan bersama dengan keluarga ya, membangun kepercayaan dan membangun komunikasi dengan orang tua. Karena selepas anak di taman baca kan mereka juga menikmati dunianya dengan pengaruh literasi yang diberikan oleh kakak ya. Tapi setelah sampai di rumah ini sudah dunia lain lagi, dunia yang berbeda. Nah bagaimana cara kakak juga untuk terus menyemangati anak ketika dia berada di lingkungan keluarga atau sekolah? Nah pengaruh dari taman baca kakak, komunitas kakak ini tetap dia bawa kemana-mana nih. Jadi suka buku, baca buku, gila akan mencari tahu pengetahuan. Ya pokoknya seperti anak-anak, mereka rasa kepengen tahu tuh tinggi sekali tuh kak.
0: Oke, okay, jadi dua bulan kemarin itu sempat saya bikin konten games membaca buku dengan games, seperti apa ya, kita bikin games dan beberapa post gitu. Jadi post pertama baca buku, jadi post kedua pertanyaan. Jadi anak-anak tuh mulai berlomba, dan games itu ternyata mereka pulang cerita ke orang tuanya dan teman-temannya di sekolah. Jadi akhirnya di minggu berikutnya saya cukup kaget karena mereka datang membawa rombongan anak-anak yang saya juga cerita mereka ketemu di mana, ternyata itu teman-teman mereka, untuk mereka menagi bahwa mereka mau main game lagi tapi lawannya adalah temannya mereka dari luar komunitas gitu. Dan saya cukup mereka ternyata punya semangat untuk bikin games yang ini gitu, games membaca sambil bermain game dengan ekspresi, dengan apa ya, gaya yang mereka bangun gitu. Dan ternyata itu menjadi cerita yang menarik ketika konten itu dipublikasikan. Dan saya berteman dengan beberapa orang tua mereka di media sosial. Mereka melihat bahwa ada yang sampai tidak percaya dan berkomentar bahwa kenapa dia bisa berani maju membaca buku di teman-temannya. Atau dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Terus dia bisa menjadi leader di tim mereka gitu. Jadi ada orang tua yang berkomentar bagus dan anak-anak tuh menyampaikan ada anak-anak yang kata ibu kemarin pas

0: kegiatan kita kan di sini, saya punya ibu guru di sekolah ada yang lihat gitu. Jadi komentar-komentar terus dukungan support lingkungan komunitas sampai ke rumah, bahkan orang tua mereka juga merepost segala kegiatan kita. Terus mereka mencari tahu anak kami itu bagaimana, ini sudah bisa baca dengan baik atau belum. Terus ada yang mulai bilang adiknya boleh gabung tidak begitu. Jadi pelan-pelan saya yakin bahwa awal mulanya itu pasti kita akan dapat proteksi bahwa dia ini tidak ada kerja kan datang duduk ngajar anak kami gitu, atau dia ini sebenarnya buat apa. Tapi ternyata membangun persuasi itu kita bergerak dulu. Orang tua yang ada di lingkungan kami itu mau lihat hasilnya memang tuh. Jadi itu kerja yang cukup cukup bertahap dari saya, dan akhirnya tahun ini cukup banyak sekali dukungan, banyak sekali perhatian, bahkan dilirik untuk berkolaborasi dengan beberapa komunitas gitu. Jadi diminta untuk membangun ruang kerja sama dengan beberapa perusahaan lain. Jadi pelan-pelan kerja-kerja kecil yang dari awal sampai hari ini tuh mulai terlihat begitu. Dan itu tidak langsung jadi instan, Kak Ijo dan teman-teman Pro2. Itu bertahap, kita melalui proses yang cukup panjang karena anak-anak ini punya mood, mereka mau tidak ada di lingkungan kita. Bahkan kalau kami belajar masih mau ke 30 menit itu untuk membaca atau berhitung atau apapun. Sedangkan sisanya adalah kita belajar riang gitu, riang dan gembira. Jadi tidak beda metodenya, dan itu tidak bisa kita pakai untuk lama-lama di kelas formal gitu seperti kita sekolah. Jadi saya juga harus berkreasi, dan adik-adik tutor sebaya juga mereka pintar gitu. Katakan sudah bosan, mereka juga menyampaikan itu. Jadi akhirnya bangun ruang akatan di antara kami itu terbangun sadari.
1: Kreatif sekali ya Kak, ini dapat inovasi seperti ini dari mana saja sih? Ini mungkin juga bisa memberikan satu sentuhan khusus untuk taman-taman baca yang ada di NTT atau mungkin juga yang lagi mendengarkan, supaya mereka juga bisa apa ya, duplikasi cara-cara Kakak sehingga anak-anak tuh tidak terpaku, oh kalau taman baca nanti sistemnya sama seperti sekolah lagi, membosankan lagi. Tapi ini sesuatu yang dikemas berbeda. Nah, ini Kakak dapat inspo-nya dari mana aja nih?
0: Oke, jadi Kak Angel dan teman Pro2, informasi untuk kita semua. Jadi dulu awalnya tuh saya sering ikut kegiatan gitu untuk peningkatan kapasitas, terus berjejaring dengan rekan-rekan penggiat lainnya. Dan akhirnya beberapa materi, terus mereka share berbagai bentuk kegiatan yang ada di taman baca mereka, di komunitas mereka. Dan akhirnya dari beberapa kegiatan itu, ketika saya saring, oh ternyata model pembelajaran ini cocok nih dengan anak-anak saya. Kita belajar tentang apa ya, Kak Angel dan teman-teman Pro2, trial error gitu, kemampuan. Jadi kita bicara literasi, saya sebagai yang ada sebagai orang pertama di Naraiman itu adalah kemampuan untuk belajar dari beberapa pengalaman teman-teman penggiat relawan. Trial error, salah perbaiki, kalau salah perbaiki, salah lagi terus perbaiki gitu. Jadi melihat, menyusun, memberi solusi dan bergerak itu dari hasil trial and error itu. Jadi salah perbaiki, salah lagi perbaiki. Oh ini nih tidak cocok di kelas ini nih, kan saya bagi kelas lagi dari beberapa. Jadi kita dapat pelatihan dari, saya beberapa kali ikut kelas pelatihan untuk parenting kan. Jadi ini kelas ini saya bagi umur sekian dia di kelompok ini, umur sekian dia di kelompok ini, terus tutor yang ini dia di khususnya di kelas ini gitu. Terus saya di kelas ini gitu. Jadi trial error, oh ternyata ini nih kita pakai. Jadi teman-teman punya program kayak sambang sekolah, atau pembelajaran diri yang gembira, terus ini pembelajaran yang berbasis budaya gitu, cerita lokal, tutur, budaya tutur dan segala macam. Itu proses trial errornya cukup panjang Kak Angel. Jadi teman-teman penggiat lainnya men-share pengalaman mereka, terus kita baca juga informasi. Dan informasi juga untuk teman-teman Pro2 dan Angel bahwa sekarang ini perpustakaan nasional itu punya banyak bantuan buku di 10.000 titik di 37 provinsi gitu. Dan buat yang mau mencari tahu informasi ini bisa langsung ke perpustakaan kabupatennya ataupun dinas terkait yang menaungi program bantuan itu. Karena beberapa sekitar 1.000 perpustakaan desa dan kelurahan itu mendapat bantuan sekitar 1.000 hampir 1.000 atau 4.000 lebih kalau tidak salah, sekitar 4.927 yang punya buku 1.000 cetak dengan eksemplarnya banyak sekali, itu bisa dijadikan bahan pinjam gulir, bisa modifikasi kegiatannya begitu. Seperti itu kan.
1: Oke. Apakah yang sudah dibentuk selama ini nantinya juga akan dibuat kayak bentuk buku, jadi ini akan jadi acuan juga untuk relawan-relawan atau bisa dipakai juga oleh teman-teman dari komunitas baca lainnya untuk, oh oke, okay, kalau pembelajaran seperti ini bisa nih kita aplikasikan untuk teman baca kita. Akankah seperti itu, Kak?
0: Ya, Kak Ijal, ini harapan besar sekali ya kalau kita bikin, sampai bikin modul pembelajaran. Seperti kemarin ada salah satu penggiat literasi dari Sumba ya, bikin modul pembelajaran berbasis lokal itu tuh. Saya sempat baca dan kebetulan mereka waktu itu audiens dan saya ngikutin audiens ini dari jauh. Ternyata modul pembelajaran berbasis lokal itu bisa, bisa semua orang buat gitu. Tapi memang kita butuh waktu riset yang cukup panjang. Kalau mau untuk sharing, sharing itu, kalau sharing session ataupun pembelajaran berbasis pengalaman itu selama ini memang dilakukan. Tapi untuk benar-benar menciptakan tulisan ataupun apa ya, kerja-kerja kita terus dituangkan, itu memang belum ada di Narayban. Itu saya akui, karena pekerjaan yang cukup panjang untuk saya juga dan tidak mungkin saya sendiri, karena kalau bicara tentang modul dan segala macam, kita juga butuh kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah, para rekan-rekan penggiat di koreksi tentunya, dan orang-orang yang memang sudah berkecimpung cukup lama, jauh sebelum saya ada gitu dengan Narayban. Tapi ini akan membangun ruang kolaborasi, pendekatan koordinasi yang baik tentunya, dan semoga apa yang saya ingin tentang modul untuk bisa dijadikan contoh, ini doa-doa panjang yang akan terus dipanjatkan gitu.
1: Amin ya, kita mengamini dari sini ya kakak ya. Ada juga beberapa pertanyaan dari pendengar kita, teman Produa. Mereka bertanya juga tertarik dengan komunitas kakak dan apa yang sudah kakak bagikan selama beberapa tahun belakangan ini, khususnya juga kepada adik-adik di daerah kakak. Tapi sejauh mana sih kakak melihat hubungan antara literasi dengan pembangunan karakter masyarakat? Karena pasti ada erat kaitannya. Kemudian juga dia minta untuk bolehkah kakak menjelaskan gambaran masyarakat yang punya budaya literasi yang kuat itu seperti apa sih? Karena kalau mau dibilang ini literasi kan pastinya Kak Angel juga tahu ya, di awal tahun 2026 ini Nusa Tenggara Timur masuk menjadi posisi pertama di mana masyarakatnya mempunyai nomor urutan satu ya, suka membaca, tapi ini berbanding terbalik dengan pemahamannya yang masih minus, masih kurang. Nah, kalau kakak sendiri bagaimana nih melihat hubungan antara literasi dengan pembangunan karakter masyarakat dan gambaran masyarakat yang kalau punya budaya literasi yang kuat, mereka bakal seperti apa, Kak?
0: Oke, baik. Kak Angel dan teman Produa. Saya mulai dari gambaran masyarakat yang punya kemampuan literasi baik, bahwa itu tentunya saya mau mengajak teman-teman Produa, mari kita turunkan ekspektasi kita sedikit, karena kalau kita masuk dalam data indeks prestasi apa ya, gemar membaca, tentunya kita ada di posisi itu. Tapi kita lihat lagi dengan praktek kita di lapangan, bahwa saya ini tentunya indeks prestasi ini kan dilakukan oleh lembaga yang mereka meriset berdasarkan data dan segala macam, dan tentunya ini juga jadi bahan diskusinya kami para penggiat ketika saya ketemu dengan beberapa penggiat dari luar NTT dan teman-teman relawan di Indonesia gitu. Oh, kamu di NTT begini bagus ya, masuk ini indeks gitu. Dan beberapa teman-teman penggiat yang lain, iya sih sejauh ini, karena kami semua bergerak gitu, bergerak secara individu itu masih sangat kentara gitu. Dan masyarakat yang saya belum punya kemampuan kajau untuk menilai secara keseluruhan, tapi saya mulai menilai dari masyarakat yang ada di lingkungan kami, bahwa ternyata ketika masyarakat yang punya kemampuan literasi yang baik ketika mereka mengakses satu pengetahuan, mereka bisa melakukan teknik saring sebelum sharing gitu. Itu poin yang mau saya gitu kan. Sedangkan apa kaitannya literasi dengan pendidikan karakter masyarakat? Jadi saya sendiri dan siapa saja yang punya hobi atau kesukaan budaya membiasakan habit pola itu pelan-pelan mulai membaca, karena membaca itu bukan hanya hanya saja membaca buku, tapi membaca akses pengetahuan berdasarkan pengalaman budaya orang tua kita terdahulu, budaya-budaya kehidupan gotong royong, dan mulai pelan-pelan itu akan terlihat di perspektifnya bagaimana dia mengolah itu menjadi pengetahuan baru dalam membentuk pola pikir kritis dan empati. Itu sih ganjal.
1: Oke. Membuat masyarakat yang tidak langsung percaya dengan apa yang masuk ke beranda mereka, apalagi di media sosial kita selalu terpancing ya, Kak Angel. Oke.
0: Iya benar sekali.
1: Oke, baik. Kita rehat dulu boleh, Kak Angel? Mungkin untuk
0: boleh sekali, Kak.
1: Di sela-sela kita Indonesia, kita rehat dulu teman Rodua, karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman Produa yang semakin rame nih. Ya udah deh kalau gitu, pantau terus Produa Kupang dalam Kita Indonesia segmen edisi kali ini.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam kita Indonesia, Taman Baca untuk Semarak Literasi bersama Angelina Triani Tukan. Kita sapa kembali, halo Kak Angel.
1: Halo Kak Angel dan teman Pro 2.
0: Oke, okay, Kak Angel di akhir kebersamaan ya. Kak Angel, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi semoga saja bisa dijawab oleh kakak ya. Kita pengen tahu juga, masih banyak orang yang menganggap rendah minat baca karena kurangnya akses literasi buku, kemauan juga. Tapi menurut kakak, sebenarnya apa sih akar persoalan yang membuat budaya literasi di NTT ini belum berkembang secara optimal nih kak?
1: Oke, baik, Kak Angel dan teman Produam. Selama 2025 dan sampai 2026 ketika saya membaca data dan kami mendapat pelatihan, saya melihat bahwa ternyata sebenarnya itu budaya literasi kita itu kenapa dinilai masih sangat rendah, karena kurangnya informasi dan saling berbaginya pengetahuan. Yang pertama bahwa ternyata tadi saya sudah sempat cek kembali bahwa ada 4.000 perpustakaan desa dan puluhan komunitas yang ada di tersebar di 37 provinsi Indonesia. Mereka punya ribuan koleksi buku yang diberikan. Dan ternyata itu masih banyak sekali, dan saya kemarin sebagai relima, kemarin saya mengelilingi 2 kecamatan, ini sampel ya Kak dan teman-teman program, ini sampel loh. Saya ketika mengelilingi 2 kecamatan dengan titik taman baca, ternyata beberapa buku itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan masih terpajang rapi dengan segel di lemarinya. Jadi ini menjadi salah satu kendala bahwa akses bacaan yang sudah diberikan belum dimanfaatkan secara baik begitu. Ternyata yang menjadi kendala ketika saya membangun sharing dengan para pemilik dari taman baca atau perpustakaan tersebut, mereka kendalanya dalam faktor pengembalian pinjam gulir. Jadi kita tuh budaya kita itu kadang ya, sebelum saya bicara, tapi kita pinjam habis, maunya jadi kita tuh gak. Padahal itu adalah akses bahan bacaan umum. Sehingga ada yang menilai bahwa, kami tidak punya bahan bacaan buku nih kakak ini. Padahal bahan bacaan bukunya ada, cuma karena kita tidak bisa membangun kepercayaan, bertanggung jawab terhadap barang yang kita sudah pinjam, harus bisa kasih kembalikan, sehingga pinjam gulir untuk seluruh komunitas masyarakat lain ataupun kelompok penerima manfaat lainnya bisa mengakses bahan bacaan itu. Karena kalau kita mau melihat bahwa karena kami tidak punya bahan bacaan buku, memang banyak komunitas yang punya bahan bacaan buku, tapi ketika proses penyaluran masih ada yang bukunya hilang lah, lebih baik bukunya rusak tapi ada, tapi hilang, terus bukunya tanpa jejak. Itu kan orang yang mau kasih pinjam gulir buku untuk meningkatkan budaya baca itu pasti merupakan ragu gitu kan Jo. Jadi itu yang saat ini menjadi kendala ketika saya menelusuri beberapa titik, dan masih banyak titik, sekitar ratusan titik lainnya di Flores Timur gitu.
0: Dan sebagai akhir konklusi dari kebersamaan kita dalam kita Indonesia, adakah pesan, adakah harapan, dan juga kalau mau dibilang ini sebagai suntikan semangat kepada pemerintah, kepada pemangku kepentingan juga, atau kepada setiap insan masyarakat yang ada di NTT untuk mari kita gemar lagi, mendalami lagi literasi, apalagi dengan memanfaatkan taman baca yang ada di tempat kita nih. Silakan kakak.
1: Oke, baik, Kak Angel dan teman Pro2 Kupang dimanapun berada, buat seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan, buat orang tua, guru, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, dan seluruh elemen NGO yang terkait, yang bergerak di bidang literasi, seluruh rekan-rekan penggiat literasi di wilayah NTT, di Flores Timur, dan seluruh relawan literasi yang tersebar di Indonesia. Mari kita memulai. Saya yakin bahwa dan kita rasakan sampai saat ini sebagai relawan adalah memulai sendiri itu berat. Tetapi ketika kamu memulai dengan karena kamu menyukainya, kamu merasa bahwa kamu harus bergerak menjadi role model untuk membangun budaya baca itu sendiri, membangun kegemaran dan membentuk habit untuk bisa memulai pelan-pelan. Mari kita mulai pelan-pelan, mulai dari budaya saring sebelum sharing. Mari memanfaatkan bahan bacaan dan kebutuhan yang ada, menjadi budaya baca itu sebuah kebutuhan bukan beban. Dan di era transformasi digital, kita manfaatkan seluruh kesempatan yang ada untuk belajar, bangun ruang literasi yang ramah anak, ruang literasi yang aman terhadap anak dan perempuan dan seluruh aksesnya. Dan tentunya untuk seluruh pemerintah, saya yakin bahwa pemerintah juga cukup cemas saat ini karena kita tahu efisiensi besar-besaran. Tapi untuk seluruh dinas bahwa mari bangun ruang presentasi yang bagus, ruang kreativitas yang dimana anak-anak kita, anak-anak mampu memberikan ruang itu untuk tampil dan menunjuk hasil belajar mereka di taman baca. Saya tahu bahwa ini butuh advokasi yang panjang dengan segala alasan, mulai dari realisasi anggaran dan segala macam. Tapi kita mulai dengan ruang yang bisa kita lakukan, memanfaatkan layanan publik, taman kota ataupun apa, ruang-ruang publik yang bisa kita jadikan untuk membangun kebiasaan membaca itu. Terima kasih Kak Angel dan teman-teman Pro2.
0: Terima kasih kembali Kakak juga sudah menginspirasi, memberikan setitik cahaya ya dalam masyarakat yang ada di tempat Kakak. Semoga dengan apa yang Kakak lakukan dan teman-teman juga relawan untuk Taman Baca Eban ini bukan saja menginspirasi tapi juga berdampak ya kepada anak-anak dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Kak Angel, salam sukses, salam hormat kami untuk semua yang ada di Taman Baca Nara Eban, Kak.
1: Terima kasih Kak Angel dan teman Prodo Kupang.
0: Siap ya. Semoga nantinya kita bisa berbincang kembali dengan topik-topik seru. Kita siap, tunggu ya, Kak.
1: Akan dengan transformasi baru.
0: Siap. Baik. Ditunggu nih ya kesediaannya dan juga terima kasih untuk semua teman Pro2 yang sudah bergabung di pagi hari ini. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kita Indonesia dan sepada untuk episode pagi hari ini, jadikan dirimu sebagai headline karena Kita Indonesia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan dadah bye bye Kak Angel.
1: Sampai jumpa semuanya.
2: Akan hidup itu
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kamu Angel ajak untuk mendengarkan info terbaru siang ini untuk edisi Senin 6 Juli 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrn.rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi dari Shakira yang menyumbang dana sebesar $500,000 atau sekitar 8,9 miliar rupiah untuk membantu pemulihan pasca gempa yang ada di Venezuela. Donasi tersebut disalurkan melalui FIFA Global Citizens Education Fund yang mana difokuskan pada akses pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana. Dan gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu menimbulkan kerusakan besar di berbagai wilayah, ya teman Pro 2. Kita juga punya informasi dari rapper sekaligus personel boy group Big Bang G-Dragon resmi didapuk sebagai duta kehormatan sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang nantinya akan digelar di Busan, Korea Selatan. Teman Pro 2, berdasarkan laporan dari Yonhap Agency, terpilihnya G-Dragon sebagai duta kehormatan ini diumumkan oleh Korea Heritage Service, dipilih atas kontribusi serta pengaruh globalnya di bidang budaya dan seni serta kiprah dalam berbagai kegiatan sosial dan juga kepentingan publik. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, dari Kemenpar yang menghadirkan Kampung Main untuk liburan sekolah yang edukatif. Dari Kemenpar menggelar program liburan ke Kampung Main untuk mengisi liburan sekolah 2026. Program liburan ke Kampung Main mengajak keluarga berwisata di Indonesia aja, di mana Kemenpar juga memperkenalkan desa wisata kepada anak-anak melalui konsep bermain sambil belajar dan aktivitas mengangkat tema gastronomi, budaya, bahari, wastra, seni, desain, dan wellness. Permainan digital ini memperkenalkan destinasi wisata Indonesia secara interaktif, dan Kemenpar juga mendorong edukasi pariwisata berkelanjutan sejak usia dini. Yang mana tiga informasi ini secara lengkap teman Pro 2 dapat akses melalui kbrn.rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 Kupang. Stay tuned terus.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
0: Santai siang hanya di

0: ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch it through the
0: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutuskan.

Adam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: Linda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha, tapi duda. Haji Furuda loh Pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Non Dinda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya papa tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah pangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Ratriana Dewi akan melanjutkan estafet santai siang. Jadi untuk teman Roy 2 juga yang mau request suatu langsung aja di 0811 3820 9090, dan lain telepon kita di 0388293777. Menikmati rangkaian santai siang dengan koleksi pribadi, koleksi lagu-lagu ya di Produa FM Kupang. Angel terbayang-bayang ya perbahasan kita. Oke deh, stay tune terus. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: kalian mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
0: Ya,
1: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari Ekonusa.

0: kita didatangkan dari luar daerah nih?
1: Kalau bahan bakunya seperti jahe merah, temulawak, kunyit putih, kencur, semua itu dari Flores. Kan ada campuran serai dan pandan. Yang mungkin yang dari luar itu cuma kapulaga sama gulanya.
0: Ini berarti ibu punya kebunnya sendiri atau kerjasama dengan petani lokal nih?
1: Nah, di sini kan ada juga petani lokal. Cuman kan kalau di ND sini di tempat saya itu, kalau jahe itu ada adatnya. Bisa bulan mana yang bisa panen harus buat adat dulu baru kita boleh bisa panen jahe. Tetapi di sini terbantu di kabupaten tetangga, Maumere itu yang stoknya selalu ada. Tapi bersyukurnya kalau jahe merah kenapa rasanya beda? Karena kita di sini itu daerah pegunungan yang ditanam itu tidak pakai pupuk.
0: Keren sekali ya kalau memang banyak menggunakan bahan lokal dari petani lokal juga selain menjaga kualitas tentu juga ikut membantu para petani rempah di daerah sendiri begitu ya. Nah ibu kan sekarang nih banyak ya produk minuman rempah juga yang beredar di pasaran. Kalau menurut ibu apa nih yang menjadi ciri khas atau keunikan dapur Mamo nih sehingga orang memilih produk di dapur Mamo?
1: Jadi saya kadang survei juga kan banyak pelanggan nih sampai di Kupang gitu ada juga yang kirim keluar sampai Jakarta, Papua. Cuman apa pelanggan itu dari mereka yang bicara bahwa ada produk lain yang sejenis begitu. Tetapi soal rasa mereka bilang beda. Soal rasa beda. Dari situ mungkin kalau mungkin Kakak Feli sudah pernah rasa atau belum, tapi bahwa dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin dari bahan baku saya yang mau bilang organik juga tidak bersertifikat, ya. Jadi masih dari daerah pegunungan tanpa pupuk, pestisida semua. Jadi mungkin dari itu hasil pertanian yang bebas kimia. Lalu yang kedua dan proses kita, proses kita itu kalau namanya rempah apalagi rimpang itu kan jadi ini kita di rumah itu salah sebenarnya kalau mau bersih kunyit kupas kulitnya itu sebenarnya salah. Jadi dia itu yang penting bahwa kulit-kulit kasarnya yang kotor-kotor namanya tanah semua itu sudah bersih, ya sudah kulit itu dibiarkan saja. Karena di bawah kulitnya itu yang banyak kandungannya. Begitu. Sehingga itu membuat rasanya tuh beda. Dan mungkin juga tanah-tanah kita kalau di daerah Maumere itu kan daerah dataran tinggi. Yang biasanya dulu dari gunung berapi itu. Jadi tanahnya memang masih itu.
0: Nah ini penting ya Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, setiap UMKM memang perlu punya identitas supaya mudah diingat pelanggan begitu ya. Dan ternyata Dapur Mama punya keunggulannya sendiri nih ya. Mungkin ini langsung ditangani oleh Nakes ya, nilai plusnya ya Ibu Anita. Nah kalau kita bicara soal produksi, bagaimana nih menjaga cara menjaga kualitas dan rasa supaya setiap botol atau setiap produk yang dijual ini tetap konsisten nih?
1: Jadi kalau kita harus tetap konsisten tentang bahan utamanya itu. Jadi prosesnya dari mulai bersihkan, blender, semua memasak, itu kita harus konsisten. Lebih-lebih soal rasa ini kan tergantung campuran itu, jangan sampai dosisnya hari ini beda, takarannya beda, besok takarannya beda, pasti rasanya beda. Jadi harus punya takaran yang sama setiap produknya.
0: Benar sekali ya. Karena pelanggan kan biasanya akan kembali beli kalau rasa yang mereka nikmati itu selalu sama dan kualitasnya juga tetap terjaga ya.

0: Ibu Anita ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, selain menjual minuman, apakah ini ada nilai budaya atau filosofi Flores yang ingin Ibu sampaikan lewat setiap produk dapur Mamu ini?
1: Nah, sebenarnya filosofinya itu kan kita keselarasan antara alam. Alam, sehingga sekarang itu semua kembali kepada yang alamiah, yang kembali kepada yang alam, dari alam-alam itu yang lebih bagus untuk kesehatan kita sebenarnya. Jadi paling penting itu keselarasan dengan alam. Yang kedua ada pikiran kita begitu.
0: Wah,
1: jadi segala sesuatu itu kita mau minum apapun kalau pikiran kita tidak tidak positif tentang produk itu juga pasti kembali lagi kepada diri kita bagaimana merespon seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Jadi bukan sekedar bukan sekedar bisnis ya, tapi ini juga menjadi cara memperkenalkan budaya dan kekayaan rempah dari Flores kepada masyarakat yang lebih luas ya. Oke. Nah, Ibu kan setiap usaha tentunya punya tantangannya masing-masing nih. Selama menjalankan dapur Mamu ini, tantangan apa nih yang pernah Ibu hadapi? Apakah dari pemasaran kah, bahan baku kah, atau hal lainnya?
1: Kalau tantangan yang sekarang ini adalah kenaikan harga.
0: Iya.
1: Jadi kenaikan harga ini yang kadang saya dilema sekarang. Apakah saya harus menaikkan harga produk saya atau bagaimana begitu? Karena semua gula sudah naik, plastik naik, semua sudah naik sekarang. Minyak tanah juga dengan harga yang tinggi semua. Jadi tantangan paling pertama. Kalau tantangan bahan baku, saya rasa tidak. Selalu ada. Lalu kalau pemasaran mungkin masih, karena memang saya masih dibantu dua orang. Tapi untuk pemasarannya ini masih saya sendiri begitu, masih saya sendiri. Jadi dengan waktu saya yang masih hanya waktu luang seperti itu tuh. Jadi saya buat produk ini juga setelah saya pulang kantor seperti itu. Jadi itu pemasarannya, saya rasa memang pemasarannya yang belum maksimal, sehingga penjualannya juga belum bisa banyak begitu.
0: Oke, memang perjalanan membangun usaha tidak selalu mudah ya, Ibu ya. Apalagi juga dibatasi dengan aktivitas sebagai nakes juga ya. Tapi justru dari tantangan ini biasanya muncul banyak pembelajaran yang berharga ya, Ibu Anita ya.
1: Iya.
0: Baik. Kalau melihat sampai hari ini nih, bagaimana nih respon masyarakat nih terhadap produk-produk dapur Mamu nih, Ibu Anita?
1: Selama ini selalu ada pelanggan baru. Ya, jadi yang kita pikirkan itu pelanggan. Berarti kalau pelanggan itu kan berarti dia beli bukan hanya sekali.
0: Iya.
1: Dia akan mencari. Dan banyak kalau macam di tempat-tempat yang saya titip-titip itu sudah habis, itu mereka WA ke saya. Menyampaikan kok di sini tidak ada, bagaimana. Jadi ada yang saya langsung kirim begitu. Jadi responnya tuh pada umumnya

0: Bisa diseduh sendiri begitu ya?
1: Iya, diseduh sendiri, pakai gula sendiri, seperti itu.
0: Karena masing-masing punya selera juga ya, Ibu Anita ya.
1: Ya, apalagi sekarang kan orang gaya hidup sehat itu kan no karbo,
0: No sugar.
1: sugar.
0: Iya. Nah, syukur sekali ya kalau ternyata responnya juga positif, itu juga menjadi bukti bahwa masyarakat mulai semakin mencintai produk lokal buatan anak daerah sendiri, ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Apalagi sekarang nih di era digital seperti sekarang nih, Ibu Anita, apakah Dapur Mama juga aktif memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk promosi? Seberapa besar nih pengaruhnya terhadap perkembangan usaha nih?
1: Nah, jadi apa? Memang awalnya itu memang saya menggunakan waktu awal itu di lewat FB. Lewat FB. Lalu sekarang kan ada TikTok. Tapi saya tidak rutin, belum rutin untuk
0: bikin konten begitu ya.
1: Bikin konten begitu. Itu belum rutin. Tetapi memang pada dasarnya bahwa semua media sosial itu sudah sangat membantu begitu. Sehingga kalau di mana-mana orang bilang, Ibu Dapur Mamo, Ibu Dapur Mamo begitu.
0: Sudah dikenal ya. Owner CEO-nya ini. Oke, baik. Jadi memang media sosial memang bisa menjadi apa ya? Etalase terbesar bagi UMKM ya sekarang ya, tadi dimulai juga dari mempromosikan lewat media sosial, bahkan banyak pelanggan pertama datang karena melihat promosi secara online itu ya. Baik. Nah, kalau satu produk minuman rempah biasanya membutuhkan waktu berapa lama tuh, mulai dari proses persiapan sampai siap dipasarkan?
1: Kalau prosesnya itu kalau untuk menjadi satu produk itu kan dia mulai dari membersihkan semua itu sampai masak jadi selesai. Memasaknya saja itu tergantung jumlahnya. Kita mau berapa kilo begitu. Jadi kalau semakin banyak kilo berarti masaknya semakin lama begitu. Rata-rata kalau saya biasanya masak 4 kilo sekali masak. 4 kilo itu tuh 4 jam masaknya.
0: Wow, lama juga ya.
1: Dan prosesnya itu yang paling ribet adalah di akhir-akhir yang dia mau menjadi, karena dari cair mau jadi kristal serbuk, itu proses yang terakhir itu yang sangat sensitif. Jadi pada awalnya itu saya mencoba tuh ada yang dia membatu begitu. Nah, seperti itu. Tapi sekarang syukur semakin kesini triknya kita sudah tahu, jadi semuanya baik-baik saja.
0: Ternyata prosesnya tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, Ibu Anita ya. Di balik satu botol minuman ternyata ada proses yang cukup panjang. Ini berarti penjualannya per botol begitukah atau seperti apa itu?
1: Penyajian. Saya jualnya per kemasan. Kemasan 150, 250. Karena dia kan serbuk. Lalu kalau yang botolan itu dalam minuman botol itu 250 mili.
0: Yang siap minum ya?
1: Yang siap minum.
0: Tahan berapa lama kalau yang di botol yang siap minum itu, Ibu?
1: Siap minum itu kalau di freezer itu bisa seminggu.
0: Iya. Namanya minuman herbal ya, jadi memang harus langsung dikonsumsi ya. Kalau yang serbuk itu tahan berapa lama? Kalau yang serbuk tadi itu, Ibu?
1: Yang serbuk itu kalau kunyit putih dia 6 bulan. Tapi kalau yang lain itu setahun. Itu pun saya ambil yang paling rendah ya, karena dia malah lebih dari setahun. Tapi saya ambil 1 tahun dia punya masa kedaluwarsanya itu.
0: Dua-dua proses pengerjaannya juga lama ya, Ibu ya? Atau lebih lama yang untuk siap minum itu dibandingkan yang bubuk?
1: Yang bubuk yang lebih lama.
0: Proses pengeringan lagi begitu ya?
1: Iya, masak sampai dia kering itu butuh waktu berapa jam, 4 jam, 5 jam jadi waktu awal diperas lalu diendapkan dulu, tidak langsung dimasak.
0: Wow, lebih banyak peminat yang mana nih, Ibu? Yang sudah siap minum atau yang masih dalam bentuk serbuk nih?
1: Kalau siap minum ini yang saya belum bisa.

0: jauh paling di sini, atau mungkin ada festival seperti
1: Oh.
0: itu, ada bazar, saya
1: Iya.
0: ikut, itu baru saya buat. Nah, ada yang pesan, baru saya buat. Tapi kalau yang buat yang selalu ada itu yang serbuk tadi,
1: Iya.
0: yang ya.
1: Oke, baik. Ke depan punya rencana buka cabang atau memperluas pemasaran kosan Deni Ibu, atau mungkin membawa dapur Mamo ke Kota Kupang begitu. Ada rencanakah seperti itu?
0: Pinginnya seperti itu. Cuma pinginnya seperti itu. Salah satunya saya pingin punya kafe atau kedai rempah begitu. Iya.
1: Wow, keren
0: Kafe
1: namanya
0: atau
1: ya,
0: kedai.
1: kedai rempah begitu ya, khas Flores
0: Ya,
1: begitu.
0: ya begitu.
1: Ada rencana berarti ya?
0: Iya, ada rencana ke depannya begitu. Iya, cuman masih terikat dengan dinas ini yang membuat saya langkahnya masih.
1: Sabar dulu begitu ya. Iya. Baik ya.
0: Semoga cepat pensiun.
1: Iya. Semoga rencana besarnya bisa segera terwujud ya, Ibu Anita ya. Pastinya kita semua ingin melihat produk lokal Nusa Tenggara Timur semakin dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional ya. Berarti ini di ND di mana nih, Ibu?
0: Saya di kecamatan di Wolojita. Mungkin kalau kenal Ngela, Ngela, rumah adat Ngela itu. Nah, itu saya di kecamatannya di Ngela desa 5 kilo dari sini.
1: Oke, baik. Nah, kita kasih kesempatan untuk Ibu Anita boleh menyampaikan kepada pendengar juga yang sedang pantau di live YouTube-nya RRI Kupang atau melalui FM 104,3 MHz. Kalau ada pendengar yang penasaran ingin mencoba di mana saja nih mereka bisa mendapatkan produk-produk Dapur Mamo, entah ke alamatnya atau nama sosial medianya, silakan Ibu.
0: Oh iya, kalau nama FB itu ada FB, ada memang Dapur Mamo, ada nama saya Anita Maru. Habis kalau TikTok itu Dapur Mamo 76, IG juga Dapur Mamo 76. Lalu kalau mau dapat yang offline itu kalau di Kupang itu ada di NTT Mart, Jalan Pelapa, lalu HUP PLN Bundaran PU. Itu. Kalau di Larantuka NTT Mart Floating dengan kios Merpati. Kalau di Jawa Family Resto, Maumere itu di Cafe Maisai, di JNT Cargo dan di Da Bakiri. Kalau ND itu NTT Mart ND, Sinar Masto Serba dan Roxy. Jadi bisa juga pesan lewat, banyak juga selama ini yang pesan langsung online, nanti saya kirim begitu.
1: Oke. Tapi ownernya di ND ya.
0: Ya, ownernya di
1: pusatnya dari ND ya. Wow, luar biasa. Berarti ini sudah banyak ya tersebar di apa ya, di Kota Kupang ada, di Bajawa ada, Larantuka ada ya, Ibu ya?
0: Iya, Larantuka ada. Kalau Lembata, Sumba itu sampai Sumba Barat Daya itu mereka biasanya pesan, saya kirim.
1: Oke, sudah ada pelanggannya di sana begitu ya?
0: Ya, ada pelanggannya.
1: Oh, mantap
0: di
1: ya.
0: Labuan Bajo. Rencana ke depan bisa masuk Labuan Bajo.
1: Wow, semakin melebarkan sayap ya Dapur Mamo ya. Baik. Wow, luar biasa. Bapak, Mama, Bapak, Saudara jangan sampai lupa catat ya, ya, catat tempatnya atau nama media sosialnya tadi sudah disampaikan supaya bisa langsung mencoba sendiri minuman rempah khas Flores dari Dapur Mamo. Nah, Ibu, kalau mau boleh berbagi mimpi nih, apa nih target dan atau impian besar yang ingin Ibu capai bersama dengan Dapur Mamo nih?
0: Saya menginginkan bahwa Dapur Mamo ini ada di mana-mana, bisa membantu teman-teman yang punya masalah. Jadi kadang saya itu kasih nomor WA kepada pelanggan untuk mungkin mereka sekedar bertanya begitu. Dan mimpi saya ke depan itu saya pingin bahwa saya bisa menjadi lebih profesional di sini. Di Dapur Mamo, jadi saya ingin mengembangkan diri saya dengan pelatihan-pelatihan nanti mungkin kalau ada kesempatan saya mungkin bisa ke Jogja, kemana tempat yang bisa saya dapat ilmunya dengan bagus untuk pengembangan kita di Flores begitu.
1: Iya. Wow, semoga mimpi ini juga bisa menjadi kenyataan, karena ketika satu UMKM berkembang, dampaknya juga akan dirasakan oleh banyak orang di sekitarnya ya. Baik, nah Ibu boleh berbagi bersama dengan Perempat RRI Kupang, mungkin bisa disampaikan banyak mungkin pendengar juga yang ingin memulai usaha nih Ibu, tapi masih ragu-ragu, tadi Ibu juga sempat ragu juga, nah apakah ada pesan begitu dari Ibu untuk mereka yang ingin mengikuti jejak membangun UMKM seperti Dapur Mamo?
0: Ya, jadi sekarang ini nih, kalau saya mungkin cerita pribadi bahwa saya merasa sangat terbantu dengan punya bisnis kecil ini, sangat membantu saya secara ekonomi. Jadi awalnya itu ya paling pertama adalah kita mengenal diri, kemampuan kita sendiri, apa yang kita bisa, lalu melihat di sekitar kita potensi apa yang bisa kita buat dari yang kita bisa, dan jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai.
1: Yeah.
0: Yang paling pertama, kita mau jadi UMKM itu banyak UMKM ini, tetapi yang konsisten, yang apa, bisa bertahan itu sedikit. Itu yang masalahnya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi makanya kalau kita di sini tuh kita ada wadah perkumpulan perempuan-perempuan. UMKM ini ada teman-teman itu, kita berkumpul, jadi kita saling, oh bagaimana kalau begini, walaupun produknya sama, kita tidak menjadi bahwa pesaing yang apa ya, menjadi pesaing tapi berpikir positif begitu, saling melengkapi begitu. Jadi lebih-lebih kepada kita ibu-ibu, mari kita membuka usaha, biar sekecil apapun itu, mencoba dengan komitmen, konsisten, kita pasti bisa.
1: Iya.
0: Nanti kita banyak jalan, kita banyak ketemu teman, di situ kita banyak support. Seperti itu. Jadi kita harus memulai dulu, jangan melihat, oh nanti, oh dari pemerintah, seperti itu. Kita mulai dulu.
1: Iya.
0: Macam saya mulai awal itu, orang-orang di sekitar saya tuh bilang begini, nanti siapa yang beli begitu. Pertama itu bahasa pertama, tapi itu saya tidak membuat saya tuh berpikir nanti betul siapa yang beli. Prinsip saya ada yang jual, jual pasti ada yang beli. Seperti itu, jual pasti ada yang beli. Dan kita jangan berkecil hati, berbagi dengan teman. Jadi kita fokus dengan tetap konsisten sehingga kita terus berkembang, sehingga kita meningkatkan kualitas dari produk kita, maka kita bisa bersaing di dunia usaha gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih atas motivasinya Ibu Anita ya. Mudah-mudahan pesan ini juga bisa menjadi penyemangat bagi para pendengar ya, yang mungkin sedang merintis usahanya ataupun masih menyiapkan langkah pertamanya ya. Ibu, sekali lagi terima kasih Ibu Anita untuk waktunya bersama dengan Perempat RRI Kupang pada kesempatan kali ini, Ibu.
0: Nah, mungkin satu tambahan itu.
1: Oh, silakan.
0: Iya. Mengenai, kalau saya jujur, selama ini yang paling pertama UMKM itu mau maju itu paling pertama adalah modal.
1: Benar.
0: Itu pasti, termasuk saya. Saya sampai dengan hari ini juga saya masih merasa bahwa saya kekurangan modal. Karena apalagi sebagai dengan latar belakang berbaju coklat ini kan, kita tidak punya punya mendapat bantuan-bantuan pinjaman yang rendah-rendah, apa ya, bunga seperti itu. Jadi kita dari modal yang pemerintah, kalau mungkin yang bukan ASN mungkin mereka punya banyak kemudahan, kurs segala macam. Tetapi kalau yang ASN ini kan, kita kalaupun pinjam ke bank, berarti walaupun kita UMKM, tapi tetap orang menganggap kita itu ASN, seperti itu. Jadi kita jujur, sampai saat ini saya memang belum bisa memilah antara uang bisnis dan uang pribadi,
1: iya.
0: Karena memang seperti itu. Mm-hmm. Iya, karena memang kita modal, memang modal dari kita punya gaji seperti itu.
1: Iya.
0: Itu. Iya, jadi mungkin itu. Jadi kemarin kan Bapak Gubernur pernah menghimbau untuk ASN berbisnis, iya, membuka usaha seperti itu. Jadi kalau rata-rata ASN itu kelemahannya di situ. Jadi memulai dengan apa yang ada, gaji sekian, belum makan, belum itu, jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Anita ya, sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Semoga Dapur Mama juga semakin sukses ya, produknya juga makin dikenal di mana-mana dan terus menjadi kebanggaan daerah. Terima kasih Ibu, sukses selalu untuk Dapur Mama.
0: Terima kasih juga RRI Pro 4 sudah memberi kesempatan kepada Dapur Mama untuk bisa berbagi, sehingga mungkin dengan berada di RRI 4 ini kita makin dikenal luas di NTT maupun di luar NTT. Makasih RRI.
1: Terima kasih Ibu Anita. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya, baik. Demikian Bapak Mama Bahas Saudara ya, ketemu perbincangan bersama dengan Ibu Anastasia Maru ya, selaku owner dari Dapur Mamo Minuman Rempah Flores. Yang luar biasa ya, minuman rempah Flores pilihan ya, sebuah UMKM yang sudah hanya menghadirkan minuman sehat tapi juga membawa cerita tentang kekayaan alam dan budaya Flores ya. Dan dari ketumpung obrolan tadi juga Bapak Mama Bahas Saudara, kita bisa belajar bahwa potensi rempah lokal ini bukan hanya untuk dikonsumsi ya, tapi juga bisa menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomi dan membanggakan daerah. Setelah ini masih lanjut ya, Sasando Siang yang akan terus menemani Bapak Mama Bahas Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuela Kalena mengajak orang muda Katolik atau OMK menjadi pelopor gerakan literasi, penggerak ekonomi kerakyatan, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik sebagai wujud nyata membangun bangsa dan gereja. Ini ajakan disampaikan saat menghadiri penutupan Nusra Youth Day atau NYD 3 di Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret Maumere Kabupaten Sika pada Minggu 5 Juli 2026. Mengusung tema berjalan bersama membangun bangsa dan gereja, Nusra Youth Day 3 mempertemukan OMK dari berbagai keuskupan di wilayah Nusa Tenggara. Kegiatan ini menjadi ruang pembinaan iman, penguatan kepemimpinan, serta mendorong keterlibatan kaum muda dalam menjawab berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.

Pindah ke informasi berikut, Pantai Oebon yang terletak di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, mulai menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timur dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, ini pantai ada di panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Depun keunikan dari Pantai Oebon semakin terlihat saat air laut surut. Pada saat itu batu-batu karang tampak semakin jelas dan membentuk landscape eksotis yang memanjakan mata. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Saint Gildatri Swimmer. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil dengan aku.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.

Masih dari Jalan Melana nomor 1 WKB Bubak FM 96,9 MHz. Selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya Elonong dan juga rekan saya di studio Sandi Netunis. Kami akan menemani Anda di Sumba siang hari ini di tengah Anda menjalani segala aktivitas dan rutinitasnya di rumah maupun di luar rumah serta di tempat kerja Anda sekalian. Dan tentunya pendengar kami akan menghadirkan informasi-informasi dan juga aneka berita siang nanti yang akan disiarkan secara live melalui channel YouTube RRI Sumba hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan menemani Anda di siang hari ini hingga sore nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 Mega. Harus pendengar di Sumba siang hari ini kami berikan informasi daerah untuk Anda ikuti. Bupati Sumba Timur hadiri pembukaan sidang Senode K44 GKS di Gongi. Bupati Sumba Timur Umbuli Lipekwale STMT menghadiri pembukaan sidang Senode K44 Gereja Kristen Sumba yang digelar di GKS Jemaat Gongi, Klasis Mahu Karera, Kabupaten Sumba Timur, Kamis 2 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Aniskom MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran pemerintah daerah menjadi wujud dukungan terhadap pelaksanaan forum tertinggi gereja Kristen Sumba yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pelayanan gereja sekaligus memperkuat kontribusi gereja bagi pembangunan masyarakat. Sidang Senode K44 GKS merupakan forum tertinggi dalam tata kelola gereja Kristen Sumba yang diselenggarakan secara berkala untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan gereja, menetapkan kebijakan strategis, serta merumuskan berbagai program pelayanan pada masa mendatang. Melalui forum ini, gereja diharapkan semakin mampu menjawab berbagai tantangan sosial, memperkuat nilai-nilai iman, persaudaraan, dan pelayanan, sekaligus berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumba. Pembukaan sidang Senode K44 GKS dihadiri berbagai tokoh penting, antaranya Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI Komisi 13, Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Tengah, Kepala Baperda Kabupaten Sumba Barat yang mewakili Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Barat Daya, Ketua Senode GKS, para pendeta anggota Klasis, serta tamu undangan dari unsur pemerintah gereja dan masyarakat. Kehadiran para pemimpin tersebut menunjukkan eratnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Rangkaian kegiatan diwali dengan penyambutan tamu undangan, dilanjutkan ibadah pembukaan yang berlangsung khidmat serta penyampaian sambutan dari sejumlah tokoh dan pejabat yang hadir. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan dan memperkokoh komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah dan gereja dalam mendukung pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pelayanan kepada masyarakat. Setelah pembukaan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para kepala daerah sepuluh Sumba, yakni Bupati Sumba Timur, Bupati Sumba Tengah, Bupati Sumba Barat, dan Bupati Sumba Barat Daya, dengan para peserta sidang Senode K44 GKS. Forum dialog tersebut membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, penguatan kehidupan sosial dan keagamaan, hingga upaya bersama dalam mendorong percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Pulau Sumba. Kehadiran pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam pembukaan sidang Senode K44 GKS menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga keagamaan sebagai mitra strategis pembangunan. Sinergi antara pemerintah dan gereja diharapkan mampu memperkuat persatuan, menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis, serta menghadirkan berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumba Timur.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari kota WIK Bubak. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 6 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini. Di antaranya, Badan Kehormatan DPRD TTU akan kerja keras mengusut dugaan intimidasi anggota DPRD TTU terhadap Dr. Icha dan mengambil kesimpulan akhir di sidang paripurna mendatang. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Inilah aneka berita daerah siang ini bersama saya, Yatniel Londo. Badan Kehormatan DPRD TTU akan kerja keras mengusut dugaan intimidasi anggota DPRD TTU terhadap Dr. Icha dan mengambil kesimpulan akhir di sidang paripurna mendatang. Selengkapnya, Steve Kosat melaporkan.
2: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami, yang lebih dikenal dengan Dr. Icha Pakenuni SKN, yang menjadi sorotan nasional sehingga Mendagri melalui Inspektur Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah, serta tim Kemenkes RI dan Inspektorat Provinsi NTT mendatangi DPRD TTU. Tujuan tim tersebut adalah menemui DPRD Polres TTU, Manajemen Rumah Sakit Leona, dan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kedatangan tim tersebut juga bertujuan supaya meminta Badan Kehormatan DPRD TTU bekerja secara profesional dan cepat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Icha Pakenuni depresi berat dan meninggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD TTU, Christophorus EVST, saat diwawancari awak media di ruangannya. Setelah tim Kemendagri dan Kemenkes RI tiba, kata Christo, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Kehormatan DPRD TTU supaya bekerja selama seminggu, sehingga putusan sidang etik terhadap tiga orang anggota DPRD TTU akan diputuskan pada Selasa depan atau 6 Juli 2026.
3: Hari ini kami didatangi oleh tim dari Kemendagri bersama dengan tim dari Inspektorat Provinsi. Tim dari Kemendagri itu terdiri dari tim dari Inspektur Kemendagri, terus dari Dirjen Otda, dan juga dari Inspektorat. Ya, tujuan mereka terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Dr. Icha di Rumah Sakit Leona yang sudah viral se-Indonesia. Jadi mereka, tujuan mereka datang ke Kabupaten TTU untuk menemui beberapa pihak, salah satunya kami lembaga DPRD, pemerintah, dan pihak Polres. Kepada kami di DPRD, mereka minta sejauh mana DPRD merespon kejadian ini, karena kejadian ini diduga melibatkan tiga anggota DPRD. Sehingga setelah tanggal 23 dan tanggal 24 kami mendapatkan konfirmasi dari ketiga teman DPRD yang diduga, kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin, kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. Dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Badan Kehormatan, mulai dengan hari Kamis mereka sudah akan bekerja.
4: Kamis lusa.
3: Nah, bekerja mengundang para pihak, baik itu pelapor, para pihak yang terduga, dan saksi-saksi. Nah, fokus kami DPRD dan Badan Kehormatan fokusnya pada yang sifatnya etik. Dari rundown acara yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, paling lambat hari Selasa minggu depan sudah ada kesimpulan dan keputusan yang akan diserahkan kepada DPRD. Sehingga Badan Kehormatan juga bertindak cepat, sehingga paling lambat minggu depan hari Selasa kami diberikan keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD. dan setelah itu pimpinan DPRD akan mengagendakan untuk diparipurnakan dan diumumkan jenis sanksinya seperti apa. Tetapi merespon cepat, maka paling lambat minggu depan juga sudah ada keputusan DPRD dalam bentuk paripurna terkait dengan peristiwa meninggalnya Dr. Ica Pakeboy.
2: Sementara Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Tetu, Carlo Sonbai, yang didampingi Sekretaris Habel Manonuva dan Bendahara Andina Winang Tuningtias saat di kantor DPC, PDIP Perjuangan menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD Tetu dan seluruh kegiatan kepartaian supaya yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD maupun aparat penegak hukum. Dari Tetu, Steph Kosat melaporkan.
1: Kegiatan kepemudaan di lingkungan gereja diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi mampu membentuk karakter dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pembinaan generasi muda terus terjadi dan menjadi perhatian berbagai kalangan termasuk gereja. Melalui berbagai kegiatan kepemudaan, para peserta didorong untuk tidak sekedar hadir dan mengikuti rangkaian acara, tetapi mampu menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan setiap kegiatan yang melibatkan pemuda harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak nyata. Karena itu, seluruh materi diskusi maupun aktivitas selama kegiatan diarahkan untuk membentuk karakter kepemimpinan, memperkuat semangat pelayanan, serta menemukan kepedulian sosial. Ia menegaskan kegiatan kepemudaan harus memberi manfaat yang nyata bagi para peserta.
4: Dengan kegiatan-kegiatan ini, khususnya kegiatan pemuda ini, harus memberikan dampak. Harus memberikan dampak. Jadi ini tidak sekedar hanya kegiatan seremonial untuk kumpul-kumpul. Kita punya judul hari ini adalah pemuda bersaksi dengan dunia yang luka. Kita ingin ada ketekaan. Anak-anak muda sekarang, kolaborasi antara gereja dan pemerintah itu memang jalan. Dengan diadakannya kegiatan ini, pemuda-pemudi juga harus bertumbuh. Tujuannya seperti itu,
1: selain pembinaan di lingkungan gereja, dukungan berbagai pihak dinilai menjadi faktor penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Salah satunya melalui sinergi antara gereja dan pemerintah dalam menghadirkan program-program yang mendorong kreativitas, kepemimpinan, dan kepedulian sosial kaum muda. Para pemuda diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman selama mengikuti kegiatan, tetapi mampu menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat. Semangat melayani, kepedulian terhadap sesama, dan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda. Kontribusi nyata bagi gereja, daerah, dan bangsa. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Berita selanjutnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
5: Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam aspacita presiden dan menjadi salah satu program prioritas presiden.
6: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam public expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan, program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
5: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
7: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
6: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Nusa Tenggara Timur menerima dua penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas penerapan terapi kesehatan mental youth safety atau Ultimate Disorder Body Mind Soul Emotional Freedom Technique. Selengkapnya, Vince Zakarias melaporkan.
8: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur berhasil mencatatkan dua rekor MURI, yakni sebagai polda pertama di Indonesia yang menerapkan terapi USEF kepada anggotanya, serta sebagai penyelenggara terapi kesehatan mental secara berseri dengan jumlah peserta terbanyak. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan MURI, Jufrensah Almi Birama, kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, sebagai penggagas program tersebut pada Sabtu 4 Juli 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan terapi USEF yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sejak 12 Juni 2026 lalu, terapi tersebut dilaksanakan secara berseri di 22 satuan kerja di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur dan diikuti oleh 11.663 peserta.
9: Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80, kita Polda NTT bersyukur karena mendapat penghargaan dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia. Ada dua kategori. Yang pertama kategorinya adalah polda pertama di Indonesia yang menerapkan teknik terapi kesehatan mental dengan menggunakan teknik USEFT. Kemudian polda pertama juga yang menerapi secara seri terbanyak dengan menggunakan teknik USEFT juga.
8: Sementara itu, perwakilan MURI Jufrensah Almi Birama mengatakan metode terapi USEF di Polda Nusa Tenggara Timur ini tercatat sebagai rekor dunia dan sekaligus menjadi polda pertama yang menerapkannya kepada anggota serta melaksanakan terapi secara berseri kepada masyarakat dengan jumlah peserta terbanyak.
10: Kami informasikan bahwa catatan-catatan MURI itu kategorinya salah satu ada yang pertama, jadi kepromoran, kepionira. Yang pertama tadi rekornya adalah polda pertama. Jadi di sini pasti sesuatu yang pertama tidak akan disumbangkan yang berikut-berikutnya. Beliau Kapolda NTT ada yang memperakarsai pembuatan UFIN di polda.
8: Terapi USEF merupakan terapi pemulihan yang dikembangkan oleh tim dari SBMS Institute berbasis pada pendekatan psikologi energi yang mensinkronkan antara tubuh, pikiran, jiwa, dan spiritual.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Kehormatan DPRD TTU akan kerja keras mengusut dugaan intimidasi anggota DPRD TTU terhadap Dr. Ica dan mengambil kesimpulan akhir di sidang paripurna mendatang. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnilono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Solah, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi di Sumba siang hari ini. Bupati Sumba Timur apresiasi Polres kawal pembangunan dan stabilitas daerah. Bupati Sumba Timur Muli Lipikwali STMT menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengawal berbagai program pembangunan di Kabupaten Sumba Timur. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Polres Sumba Timur yang berlangsung di Mapolres Sumba Timur Rabu 1 Juli 2026. Namun sebutannya Bupati menegaskan bahwa peran Polri khususnya Polres Sumba Timur sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga seluruh agenda pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur yang selama ini mengawal proses pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga. Dengan dukungan tersebut, berbagai program dan aktivitas masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Menurut Bupati, kondisi Kabupaten Sumba Timur yang aman, tertib, dan kondusif saat ini merupakan hasil kerjasama seluruh pihak termasuk Polres Sumba Timur dalam menjamin hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Yang menilai terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Sumba Timur bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan buah dari sinergitas dan kolaborasi yang terus dibangun antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Muli Lipikwali juga berharap sinergi yang selama ini telah terjalin antara pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Polres Sumba Timur dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi Polres Sumba Timur yang selama ini hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pelayanan publik di Kabupaten Sumba Timur.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita. Thank you.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Masih dari Jalan Melada nomor 1 Wekebubak FM 96,9 MHz. Pendengar semua siang hari ini kami hadirkan informasi dari Pusat Pemberitaan untuk Anda ikuti hasil Piala Dunia 2026. Amankan tiket perempat final Inggris tundukkan Meksiko 3-2. Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar. Bermain di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026. The Trillions bertahan hingga akhir meski mengakhir pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri, namun Inggris bermain lebih efektif memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa peluang kemenangan dramatis. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan melalui pengasuhan bola dan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Raul Jimenez sempat mengancam, tetapi Jordan Pickford menggagalkan sundulannya melalui penyelamatan gemilang. Tekanan Meksiko terus berlanjut sepanjang pertengahan babak pertama dengan mengandalkan kombinasi operan pendek dan serangan sayap. Meski begitu, pertahanan Inggris masih mampu meredam setiap peluang yang dibangun tuan rumah. Inggris akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-36 melalui sundulan ke Jude Bellingham memanfaatkan umpan silang Bukayo Saka. Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan karena Inggris mulai bermain lebih percaya diri. Keunggulan Inggris bertambah hanya 2 menit kemudian melalui gol Jude Bellingham ke gawang Meksiko. Harry Kane mengirim umpan matang yang diselesaikan Bellingham dari dalam kotak penalti. Meksiko tidak tinggal diam setelah tertinggal 2 gol menjelang akhir babak pertama pertandingan berlangsung. Julian Quinones memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 pada menit ke-42 melalui bola liar hasil tendangan bebas. Gol tersebut membuat Meksiko semakin bersemangat menekan pertahanan Inggris hingga memasuki masa tambahan waktu pertandingan, namun Jordan Pickford kembali tampil gemilang menggagalkan peluang emas Raul Jimenez. Skor 2-1 untuk keunggulan Inggris akhirnya bertahan hingga wasit meniup peluit berakhirnya babak pertama pertandingan. Meksiko tetap menunjukkan permainan menjanjikan meski masih tertinggal 1 gol dari Inggris. Kartu merah warnai babak kedua. Meksiko kembali mengambil inisiatif menyerang sejak babak kedua dimulai demi mengejar ketertinggalan dari Inggris. Tekanan tersebut sempat membuat lini belakang Inggris bekerja lebih keras menghalau setiap serangan lawan. Situasi berubah pada menit ke-54 ketika Jarrail Kwanza menerima kartu merah langsung setelah pelanggaran keras. Keputusan tersebut diambil wasit setelah meninjau tayangan ulang melalui bantuan teknologi VAR. Meski bermain dengan 10 pemain, Inggris justru memperoleh peluang emas melalui serangan balik cepat pada menit ke-58. Anthony Gordon dijatuhkan Raul Rangel di dalam kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Harry Kane yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-60 pertandingan berlangsung. Gol tersebut membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 3-1 atas Meksiko. Unggul jumlah pemain membuat Meksiko semakin gencar melancarkan serangan panjang ke pertengahan babak kedua. Pertandingan berlangsung gelombang tekanan akhirnya membuahkan hadiah penalti setelah wasit kembali meninjau tayangan VAR. Raul Jimenez sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 melalui eksekusi penalti pada menit ke-69 pertandingan.

gol tersebut membuat pertandingan kembali berlangsung terbuka hingga memasuki penghujung babak kedua. Inggris tahan serangan Meksiko hingga akhir pertandingan. Memasuki menit-menit akhir, Meksiko terus mengepung pertahanan Inggris melalui umpan silang dan tembakan jarak jauh beruntun. Jordan Pickford dipaksa melakukan sejumlah penyelamatan penting demi menjaga keunggulan timnya. Meksiko memperoleh tambahan waktu 11 menit untuk memburu gol penyimbang pada penghujung pertandingan berlangsung. Brian Gutierrez, Jesus Gallardo, dan Guillermo Martinez bergantian memperoleh peluang, tetapi gagal mengubah skor. Pickford kembali menjadi penyelamat Inggris dengan mengamankan beberapa bola lambung yang mengarah ke kotak penalti. Penampilannya membuat Meksiko gagal memanfaatkan tekanan pada masa tambahan waktu pertandingan. Peluit panjang akhirnya berbunyi setelah Inggris mempertahankan keunggulan 3-2 hingga pertandingan berakhir di Stadion Azteca. Hasil tersebut mengantarkan The Trillions melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

0: Ambangan nyut nabu, ambulan nyut ulu pawewa.
1: Keindahan kampung adat Ratenggaro memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Ratenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malitibondo Ate, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Ratenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar tentunya berbahan batu pula.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Hey!
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

surga dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Pala Leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni Parai Marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan Marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana sudah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut

disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian Kasumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah Tari Woleka, Tari Pajura, dan Tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari kampung adat Prai Icing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di kampung adat Prai Icing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, kampung adat Prai Icing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di kampung adat Prai Icing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu, terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung adat Prai Icing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke kampung adat Prai Icing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, kampung adat Prai Icing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh Kasumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara. Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung adat Prai Icing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam itinerary tour Sumba di Indonesia Juara.

0: Rambu, kamu dengar tidak? Informasi cuaca kayak begini biasanya berisiko banjir. Kita harus lebih berwaspada.
1: Iya, benar juga, Umbu. Kemarin kan ada yang kebanjiran. Kita harus persiapkan diri, siapa tahu besok airnya naik lagi.
0: Benar sekali, Rambu. Kita bisa siapkan barang-barang penting dulu. Apalagi kalau hujan terus kayak begini.
1: Iya, ya, Umbu. Coba cek dulu situasi sekitar. Kalau airnya mulai naik, mungkin lebih baik kita pindah ke tempat yang lebih aman.
0: Oke, Surambu. Nanti kita buat checklist barang-barang penting ya, yang harus kita siapkan, dan kita bisa juga informasikan ke tetangga sekitar, supaya mereka juga bisa lebih bersepada.
1: Bagus idenya, Umbu. Kita saling bantu di sini, toh. Semoga banjirnya tidak parah, eh? Tapi lebih baik kita siap daripada kecolongan.
0: Betul, Rambu. Kita juga bisa simak berita cuaca dan informasi dari pemerintah setempat, maupun media massa dan informasi cuaca dari BMKG. Semoga semua aman dan kita bisa melewati hujan ini dengan baik.

adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, ulah punuh telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, ulah punuh tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual ulah punuh, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Ratu Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa ulah punuh sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual ulah punuh dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses ulah punuh akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual ulah punuh. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual ulah punuh. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyasa Kapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal, tau?
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Ambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu.
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Pendengar, informasi nasional kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Kemkom Digi minta opsel patuhi registrasi SIM dengan biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi menegaskan seluruh jaringan bergerak seluler wajib menerapkan verifikasi biometrik untuk registrasi pelanggan baru. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Eko Digi Edwin Hidayat Abdullah yang mengatakan kewajiban menerapkan sistem verifikasi biometrik ini telah dimulai pada 1 Juli 2006. Dengan telah diberlakukannya kebijakan ini, pihaknya meminta seluruh operator seluler untuk memenuhi aturan tersebut. Edwin mengatakan pihaknya telah menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemkom Digi juga telah meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menutup validasi nomor seluler menggunakan NIK. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik registrasi nomor seluler menggunakan identitas orang lain. Dengan demikian, maka registrasi telepon seluler tidak lagi menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Menurut Edwin, registrasi biometrik bukan sekedar perubahan prosedur administrasi, namun hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan pengguna seluler di Indonesia. Demikian informasi Sumba sore hari ini.

Udah lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya pendengar Tata Rasa, waktu hampir menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Tengah sore hari ini dan berakhir sudah waktu saya menemani Anda di Sumba siang hingga sore hari ini, dan akan dilanjutkan oleh rekan Cantika Anjali yang akan menemani Anda dari sore hingga malam nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini kita akan mengikuti warta berita daerah Korwil Nusa Tenggara Timur, Korwil 6 Kupang atau Bua dan Ende bersama Persatuan RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Ditjen PAS NTT, mendorong produk unggulan warga binaan masuk pasar UMKM melalui Bazar Hari Bayangkara ke-80 guna memperluas pemasaran hasil pembinaan kemandirian. Kepala Kanwil Ditjen PAS NTT, Deki Nurmansyah, bilang, kehadiran produk warga binaan pemasyarakatan dalam basar merupakan wujud nyata hasil pembinaan yang telah berjalan di seluruh UPT pemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur. Ini dukungan diwujudkan melalui penguatan pembinaan kemandirian warga binaan, peningkatan produktivitas, serta pemberdayaan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pindah ke informasi berikut, kawasan Mulut Seribu di Pulau Rote mulai dilirik wisatawan. Ini destinasi menawarkan panorama gugusan pulau yang eksotis. Terletak di Kecamatan Landuleko, ini kawasan semakin populer. Hamparan pulau kecil dengan pasir putih jadi diapung daya tarik utama. Perahu nelayan terlihat mengangkut hasil rumput laut dan ini pemandangan memperlihatkan kehidupan masyarakat pesisir. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda saddlewood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan. Terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian. Kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang. Kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham. Tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana, lompat sini. Tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu, dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar. Sehingga orang yang dengar, itu juga dia mengaminkan itu, yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi tatoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Tuni Bambe itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Tuni Bambe itu. Tuni Bambe itu karena dia punya bahasa Wabmeto. Wabmeto itu orang Tuni Bambe itu punya bahasa yang namanya Wabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana dia bilang Lia, Lia Tetu. Lia Tetu. Nah, kalau macam di Helong dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Tuni Bambe itu dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ, yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada, atau yang di belakang sana, orang bilang, Etin Fatubian, Etin Oebian, Haubian. Orang-orang yang tidak ada, pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir, dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang, Wisneno itu, di tempat yang maha tinggi itu, yang namanya, Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi, dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu, yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon, di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituangkan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispa itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam sebagai pemangku kehidupan, yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi, yang disebut Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang Tonis kita omong Tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan Tonis ini dipakai dalam masyarakat Bahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan Tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, Tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan Tonis atau yang disebut dengan Atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena Tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya Atoin Meto. Jadi itu bisa di... Ini, nah, Tonis ini juga, sebelum saya lupa, Tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atoin Meto, bagi Atoin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atoin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini, tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa Tonis ini.
3: Jadi Tonis ini beda dari uab biasa. Uab itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti

0: sah, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan Natoni untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain, kita terima dengan Natoni. Kemudian waktu mau kembali, kita lepas juga dengan Natoni. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya Nono Mahio. Nono Mahio itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Natoni Pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi, itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan, diturunkan misalnya sejarah, menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong bisa tuturkannya, kopan olain bawa uban putih. Kalau kita sudah bilang, soya ma'ona itu kumna fahinisin. Kalau amanuwa sini bilang, maulum ini kita kelalam tinlais. Amanatun dong bilang, banak pokong banak pone pokong uban putih. Kalau molo orang bilang, apa nama, ini molo memuwa fahinmutih suaranai. Molo memuwa fahinmutih suaranai. Nah, jadi, itu semua tempat, itu mereka tahu. Jadi, macam sekarang ini kan, sejarah ini, mulai Sedia Timur ini, mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu. Tapi Belu itu mereka tidak mengatakan Tonis. Mereka bilang Hase Hawaka. Hase Hawaka itu bahasanya bahasa Tetum. Kalau di sini Tonis. Nah, Tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Natoni Pameto ini, TTS, TTU ada. Terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang berbeda, melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana lihat neonnya aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut Natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
1: Tradisi Todis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
0: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu, dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan warisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu dia suka-suka. Dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke. Yang tengah oke, yang bungsu oke. Dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya. Tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke Natoni Pameto terakhir, tuwe bese nuyut solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuyut solmesi dan tuwe bese itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir tuwe bese nuyut solmesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap. Iya. Datang ke para yang penyerahan alat yang pemangku ke menemukku, satu tahap lagi. Datang ke para pemelasih, menemelasih, satu tahap lagi. Sampai dia tasangut tanebet nonomahyo, satu tahap lagi. Setelah dua witness sudah diserahkan, baru omong tentang nonomahyo, orang bilang kausono. Itu kan, ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan. Menyangkut ke

0: tadi yang saya bilang, intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit. Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
1: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa anatomi semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
0: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timur hidup di Timur, bapak mamanya orang Timur, lahir di Timur, tinggal di Timur, tidak tahu bahasa Timur. Jadi Timur pada umumnya. Sekarang saya omong, kan Timur ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umum itu bahasa Helong, itu Timur semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang, sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timur, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawin dengan orang suku lain, dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
1: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timur.
2: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
0: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timur tahu bahasa Timur, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
1: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timur bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: ada sepintar membaca, padahal baru 5 tahun.
1: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
1: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
2: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu, kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ine itu sekali-sekali saja, dan lamba ana itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai ramai, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat malam untuk Pak Mama, Kakak, Adik, Basodara dong semua di ini malam. Apa kabar? Beta Rokan kembali hadir untuk temani Basodara dong semua di edisi ini malam, tentunya di edisi Senin 6 Juli 2026. Apa kabar, Ro? Semoga kabar baik dan sehat selalu ya, meskipun berhasil harus pulang, tapi bukan berarti kau tetap hidup sampai di sini sah. Hidup nih masih panjang. Karena masih ada negara-negara Amerika Latin yang mewakili Brazil ya, dan kawan-kawan. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, waduh, selamat buat Norwegia yang, waduh, ini kau tuh mau omong apa ya kira-kira. Memang negara, bukan soal negara debutan, tetapi memang negara yang sudah jeda begitu lama, tiba-tiba kembali lagi, ini dengan membuat gebrakan yang luar biasa. Haaland lagi-lagi bikin berhasil. Ya, kotong Kupang. Banjir air mata, tapi ya mau bilang apa? Tapi setidaknya sudah bertanding, sudah memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya, selalu kotong junjung sportivitas ya. Selamat sekali lagi untuk Norwegia yang lolos ya dari 16 besar ke 8 besar. Untuk itu Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di Sasando Malam Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama, Kakak, Adik dong semua dengan ragam informasi mengenai kotong pembudaya, kotong punya tradisi budaya, tarian daerah, bahasa daerah, dan masih banyak lagi yang akan kotong hadirkan dengan hiburan lagu-lagu daerah untuk teman kotong semua di ini malam. Untuk itu selamat malam saja untuk saudara semua yang malam hari ini sementara dengar kotong ya. Untuk itu yang berada di rumah, kebun, sawah, ataupun juga yang ada di pasar ya, sekali lagi semangat toh, dan kasih kotongku senyuman yang indah untuk saudara dong semua yang baku dapat yang kotong. Ingat, jangan senyum sendiri-sendiri. Kalau orang bilang kotong senyum-senyum sendiri, ada apa-apa, ini yang sampai. Nah, untuk itu kotong selalu senyum untuk saudara dong semua yang ada di kotong pus sekitar. Berikan senyum yang terbaik. Karena orang bilang, orang Kupang kalau senyum itu dia pun manis, son ada dua. Karena dia pun senyuman itu lebih manis daripada gula sabu dan gula rote. Itu dia pun senyuman sa. Kalau yang lain nah andia, itu kadang-kadang semut lari naya. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masih dengan hiburan lagu-lagu dan informasi-informasi menarik yang akan kita hadirkan untuk temani Bapak Adik dong semua di ini malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Suara-suara begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

pesan dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira

upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. Dua hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. Tiga hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan laut atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pakuwali STMT menghadiri pembukaan sidang sinode ke-44 Gereja Kristen Sumba yang digelar di GKS Jemata di Jemaat Ngongi, Klasis Mahu Karera, Kabupaten Sumba Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Sumba Timur, dan di mana sidang sinode ke-44 GKS merupakan forum tertinggi dalam tata kelola Gereja Kristen Sumba yang diselenggarakan secara berkala untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan gereja, menetapkan kebijakan strategis serta merumuskan berbagai program pelayanan pada masa mendatang. Meralih pikotong pung informasi berikut. Babinsa Koramil 04 garing Tabundung Kodim 1601 garis Sumba Timur, Pratu Denis Nderu, PETA terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada para petani di wilayah binaannya. Dengan turun langsung ke area persawahan di Desa Praing Kareha, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, ia membantu proses penanaman padi bersama para petani sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, di mana kegiatan pendampingan tersebut menjadi bagian dari tugas pembinaan teritorial yang rutin dilaksanakan Babinsa untuk mendukung sektor pertanian. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini beta akan hadir kian obrolan budaya. Ini merupakan rekaman ulang untuk temani kotong semua di ini malam selama 1 jam ke depan. Dengan topik di ini malam, tenun warna alam TTS antara tradisi dan juga tantangan zaman.
1: Daya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi datang saya informasikan, suka sih tahu ya, kalau di jam 7 malam itu ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Dan yang akan bercerita banyak juga ada Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan juga pemerhati tenun warna alam Timur Tengah Selatan ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya di Kakak James ya tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman, boleh bergabung nanti di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang ya, kemudian di line telepon dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena Koton juga lagi live di YouTube ya. Jadi Bapak Mama bisa nonton juga di situ ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini Koton Jusu terhubung ya bersama dengan Koton narasumber Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS. Halo, selamat malam Kakak James.
2: Selamat malam Kak Datren.
1: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak?
2: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
1: Amin. Malam hari ini tidak mengganggu kan?
2: Tidak mengganggu Kak Datren.
1: Oke, oke.
2: Soe masih dingin, jadi jadi tidak mengganggu waktu malam ini.
1: Oke, okay. Dan Soneta Uju mau keluar pilih mana ini? Baik, Kakak James, malam ini kau mau bawa omong soal tenun warna alam Timur Tengah Selatan ini ya, yang bisa dibilang juga ada tantangan ya di zaman sekarang begitu. Tapi sebelum kotong sampai di tantangan ya bagi tenun warna alam TTS ini, datang juga dan semua pendengar Perompet RRI Kupang mau tahu ini Kakak James, mungkin secara singkat begitu ya, bagaimana sejarah kain tenun di Timur Tengah Selatan ya, dan perannya dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ini.
2: Iya, baik Kak Daten. Jadi kain tenun di TTS itu sejarahnya secara umum sama dengan kain tenun di Timur. Jadi berdasarkan cerita dari orang-orang tua, berdasarkan mitos dari leluhur, itu pada awalnya orang Timur, khususnya di TTS, itu awalnya mereka tidak mengenal yang namanya kain tenun. Mereka masih hidup secara pola tradisional, masih telanjang. Itu sekitar abad, sebelum abad ke-12. Jadi awalnya itu mereka hanya menggunakan cawat dari kulit kayu. Jadi ada satu tumbuhan namanya nunfau, itu mereka ambil kulit batangnya kemudian dibikin cawat, dan mereka belum kenal tenun. Tetapi seiring perkembangan zaman sekitar abad ke-12, 13, di situ banyak masuk pedagang-pedagang dari Cina dan India. Mereka yang membawa budaya tenun diperkenalkan kepada orang di Timor, termasuk orang TTS. Jadi awalnya itu hanya orang-orang tua, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu, tetapi dari pertautan budaya mereka dengan orang Cina, orang-orang India, di situ mereka mulai mengenal kain tenun. Sehingga kain tenun itu dipakai sebagai penutup badan mereka. Kemudian makin lama makin berkembang, mereka mulai membentuk motif sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok mereka. Jadi dari di Timor itu perkembangan kain tenun itu dimulai dari sebelum adanya pengaruh dari luar, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu. Kemudian setelah berkenalan dengan orang dari luar, ke orang-orang Cina dan India itu, mereka datang ke Timor itu untuk mencari kayu cendana dan lilin. Jadi mereka barter, orang Timor barter kayu cendana dan lilin itu dengan kain, porselin, dan berbagai macam bibit untuk pertanian. Kemudian mereka makin lama mereka diperkenalkan dengan kain tenun. Nah, jejak sejarahnya ini masih bisa dapat dilihat di pada motif-motif kain tenun di Timor dan juga teknik-tekniknya. Jadi pertautan budayanya dari Cina Selatan, kemudian semenanjung Malaka sampai ke Timor itu jejak budayanya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kain tenun Timor itu lahir dari sejarah yang panjang, membentuk motif dan karakteristik mereka sendiri. Seperti itu kadatnya.
1: Nah, ini yang menarik ini. Kalau memang ada apa ya, sistem barter di zaman dulu yang memberikan ataupun kain tenunnya itu di barter dengan kayu cendana di Timor ya, dari masyarakat Atoni begitu. Ini mungkin ada jejak begitu ya, kain motif dari Timor ya, memang ada hubungannya dengan pedagang dari India maupun dari Cina begitu. Mungkin ada dari motifnya begitu.
2: Iya, dari segi, pertama dari segi teknik. Teknik tenun ikat, tenun buna itu sangat mirip dengan tenun-tenun dari wilayah Cina Selatan, Vietnam, Laos, Thailand. Itu kita bisa lihat pada kain tenun Amanuban yang bercorak banyak, membentuk motif wajik berkait. Itu punya kemiripan yang sama. Kemudian kalau misalnya dari kain tenun India, bisa kita lihat pada motif patola seperti di Biboki, di Amanuban, itu masih kentara sekali motifnya, itu mendapatkan pengaruh dari India. Jadi mereka di tenun-tenun itu, mereka adaptasikan motifnya dari motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
1: Oke, luar biasa ini ya. Dan motif-motif tenun TTS ini dikenal sangat khas ini. Dan kalau boleh tahu, filosofi ataupun pesan yang biasanya terkandung di dalamnya itu seperti apa ini, Kakak James?
2: Iya, jadi kalau tenun di TTS itu, dia TTS kan terdiri dari tiga suap raja ya, tiga sub-suku, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Jadi masing-masing sub-suku ini, mereka membentuk ciri dan karakternya mereka sendiri. Tetapi secara umum, kita bisa lihat motifnya itu terdiri dari bentuk-bentuk geometris, flora, fauna, atau juga bahkan bentuk manusia yang menggambarkan leluhur mereka. Jadi setiap motif ini mereka bentuk sedemikian rupa untuk menceritakan filosofi dari kehidupan mereka. Seperti misalnya pada kain tenun dari Amanuban, itu biasanya disebut motif kaif. Itu motifnya berupa bentuk wajik berkait. Di situ mereka membentuk satu pola berbentuk wajik yang kemudian di setiap sisinya itu mereka bentuk seperti roda berkait. Itu melambangkan persaudaraan dan sistem sosial yang saling terikat antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial masyarakat di Amanuban. Kemudian misalnya orang Timor itu biasanya identik dengan motif buaya atau tokek. Itu simbol daripada motif leluhur. Mereka percaya bahwa Pulau Timor ini terbentuk dari buaya, dan leluhur mereka percaya sebagai buaya yang selalu mereka anggap hewan yang mistis dan tabu bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
1: Oke, kalau dari Amanatun maupun Molo itu mungkin ada perbedaan yang bisa kotong bedakan begitu. Contohnya beta, kalau di TTS beta bisa bedakan, oh ternyata ini dari Amanuban, dari Amanatun, dari Molo begitu, Kakak James, dari bentuknya itu, dari motif.
2: Iya, jadi orang Timor itu untuk bisa membedakan motif itu ada dua hal. Yang pertama pada motif utama kainnya, misalnya bentuk hewan atau bentuk bunga atau bentuk manusia. Tetapi yang paling penting, hal paling penting kedua itu adalah pada susunan garis-garis berwarna pada tepinya. Orang Timor bilang tuis atau nonot. Jadi kalau kita perhatikan kain tenun di TTS itu selalu didominasi oleh garis-garis berwarna. Jadi orang Amanuban mereka memilih warna-warna tersendiri yang beda, yang khusus dan khas, yang bisa dibedakan dari pemilihan garis dan warna orang Amanuban dan orang Amanatun.
1: Kalau untuk fungsinya seperti apa ini, Kakak James?
2: Iya, fungsi kain tenun di TTS itu secara umum ada empat. Fungsi yang pertama itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Jadi kain tenun di TTS itu secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama jenisnya selimut. Itu khusus digunakan untuk laki-laki dalam bahasa di timur disebut beti naik atau mau naik. Itu khusus untuk laki-laki, bentuknya selembar kain panjang. Sedangkan bentuk kedua itu namanya tais, bentuknya sarung khusus untuk perempuan. Itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini yang pertama fungsinya yaitu sebagai penanda kedewasaan seorang gadis yang siap menikah. Jadi orang Timur itu, para gadisnya itu selalu diidentikan dengan menenun. Pekerjaan utama seorang perempuan adalah menenun, sehingga ketika seorang perempuan dia sudah bisa menenun kain dengan baik, dia sudah bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Fungsi sosial yang kedua yaitu biasanya sebagai barang hantaran dalam perkawinan. Jadi dalam setiap prosesi adat kawin mawin itu selalu ada terjadi pertukaran kain tenun antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Fungsi sosial yang ketiga yaitu sebagai barang bawaan saat melayat ke tempat duka. Jadi ketika ada keluarga dekat meninggal, itu biasanya banyak orang datang dengan membawa kain-kain tenun, khususnya kalau yang meninggal itu orang-orang tua atau orang-orang kenamaan. Fungsi yang keempat ini juga sebagai bekal kubur. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, dalam petinya itu selalu ditaruh kain-kain tenun sebagai bekal kepada jenazah ini di dunia akhirat. Ini mungkin orang-orang zaman dulu punya perspektif tersendiri terhadap kain tenun. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini fungsi akhir-akhir ini kain Timor banyak sekali diminati sehingga dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi fungsi yang paling penting dalam kain Timor yaitu fungsi identitas. Jadi orang Timor itu menjadikan kain tenun sebagai penanda asal-usul, membedakan diri mereka dari orang lain. Inilah ciri khas dari kain Timor, tidak saja sebagai sandang atau pakaian, tetapi juga sebagai penanda identitas mereka.
1: Nah, dari keempat fungsi ini ada satu fungsi yang memang sangat disorot juga ini ya, dan Datin juga sangat tertarik ini tentang fungsi yang kedua, fungsi sosial ini. Ada empat ya, itu salah satunya sebagai bekal kubur, kemudian bawaan ke tempat duka ya, hantaran ya, dan juga menenun bagi seorang perempuan ini ya. Ini kalau dilihat dari motif-motifnya mungkin ada yang membedakan begitu kok Kakak James, tentang apa ya, bawaan ke tempat duka ini kan untuk orang mati, mungkin ada motif tertentu begitu yang memang di apa ya, ditujukan begitu.
2: Iya, kain Timor pada umumnya itu untuk dibawa ke tempat duka biasanya dilihat dari siapa yang meninggal. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu atuin amaf atau om atau saudara perempuan dari ibu, itu jenis kain tenun yang dibawa itu tidak bisa kain tenun biasa. Dia paling sedikit itu dia harus dalam bentuk kain tenun futus. Tidak bisa kita bawa tenun lotis atau tenun ungkit. Harus tenun futus atau tenun buna. Sehingga di situ menjadi penanda bahwa orang yang melayat itu dia menghargai siapa yang meninggal itu. Seperti itu Kak Daten.
1: Oke, berarti selain dari kedua jenis itu ya, untuk pernikahan sebagai hantaran juga itu boleh jenis apa ya tadi, jenis buna.
2: Iya. Karena kan kain tenun di TTS itu ada terdiri dari empat jenis teknik untuk membentuk seni hias pada kain tenun, membentuk motifnya. Teknik yang pertama yaitu teknik futus atau tenun ikat. Itu membentuk motif dengan mengikat benang menjadi pola tertentu, kemudian dicelup, diwarnai untuk membentuk motif. Sedangkan teknik kedua yaitu teknik lotis, itu benang disusun bertumpuk, dua jenis benang, benang warna dasar berwarna lebih gelap dan benang ungkitan berwarna lebih terang. Kemudian benang itu diungkit menggunakan lidi membentuk motif. Teknik ketiga yaitu teknik buna atau tenun sulam, benang disusun satu jenis warna, khususnya warna gelap, kemudian benang-benang warna diambil dan dililitkan, disulam di atas benang dasar tersebut membentuk motif timbul yang disebut buna. Sedangkan teknik keempat, ini teknik yang agak jarang, namanya teknik naisa. Naisa ini dia semacam teknik pembuatan karpet, jadi dia teknik yang paling rumit dan paling lama. Dia benang-benang disusun tanpa menggunakan benang pakan, hanya dililitkan benang-benang berwarna satu persatu membentuk satu kain utuh.
1: Okay.
2: Iya, jadi kalau misalnya untuk barang hantaran, barang bawaan untuk orang meninggal seperti kata Kadaten tadi, itu biasanya kalau orang yang meninggal itu orang terpandang atau orang kenamaan atau orang penting, biasanya dibawa kain-kain dengan teknik-teknik yang lebih rumit sebagai bentuk penghargaan.
1: Oke, berarti terjawab sudah ini ya Kakak James. Soalnya banyak dari Koton juga, dari masyarakat juga, dari pendengar juga yang hanya tahu itu teknik foto, slotis dan juga buna. Ternyata ada satu lagi, naisa ya.
2: Iya. Naisa ini dia khususnya banyak ditemukan di wilayah Molo Tengah, Desa Neke Muniveto. Itu tekniknya itu miris seperti teknik pembuatan karpet di Timur Tengah, di Yunani, di Peru. Jadi teknik itu hanya ditemukan di Pulau Timur, hanya ada di TTS.
1: Yeah. Oke, jangan sampai ada pengaruh juga ini dari Timur Tengah.
2: Secara umum dia mendapatkan pengaruhnya memang dibawa oleh orang India dan orang Cina, tetapi mungkin ke depan mungkin butuh penelitian lebih lanjut tentang hubungannya. Tetapi secara teknik dan motifnya itu hampir sama seperti teknik, seperti motif-motif dari Persia, dari Iran. Karpetnya itu saya pernah lihat, itu motifnya banyak yang identik.
1: Oke. Baik, kalau untuk warna kain tenun TTS sendiri?
2: Iya, jadi kalau kain tenun TTS, secara awam orang lihat itu biasanya di Kupang, di mana-mana orang tuh selalu melihat kain tenun TTS itu sebagai tenun yang gonjreng dengan warna-warna kontras, pemilihan warna yang cerah dan terang, itu biasanya dikenal seperti itu. Bahkan banyak yang menggunakan sudah warnanya sudah merah terang, hijau terang, kemudian dipakai lagi dengan benang emas, benang perak dan sebagainya sehingga warnanya begitu kontras dilihat. Itu biasanya tenun TTS dilihat seperti itu. Tetapi itu bukanlah warna asli dari TTS sebenarnya, karena itu mendapatkan pengaruh dari ketersediaan benang di TTS. Kebanyakan orang TTS itu menenun, mereka membeli benang di pasar atau di toko, benang-benang sintetis dengan warna yang gonjreng. Jadi warna-warna itu biasanya punya kelemahan, yaitu ketika mereka sudah membentuk motif menggunakan benang-benang warna kimia, itu kain-kainnya tidak bisa dicuci. Jadi meskipun tenunnya sudah dibikin dengan teknik buna yang sangat baik, dengan pengerjaan 3-5 bulan, tetapi kain-kain itu hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh kena air, tidak boleh kena lumpur dan sebagainya, sehingga tidak boleh dicuci. Akhirnya kain tenun Timur itu secara teknik dan motifnya berkualitas tinggi, tetapi dari bahan dasarnya, dari jenis benangnya itu ternyata kualitasnya kurang baik. Sehingga saya sendiri memfokuskan diri pada pekerjaan tenun dengan menggunakan pewarnaan alam, karena pewarna alam itu punya kelebihan, yaitu dia bisa dicuci, kemudian warnanya juga bisa bertahan lebih lama, dan juga itu sebagai tradisi asli orang Timur. Karena orang Timur itu pada umumnya punya 4-5 warna dasar, yaitu yang pertama putih, itu biasanya dari benang yang dipintal, warna dasarnya putih, kemudian warna berikutnya adalah biru, itu biasanya didapatkan dari tanaman nila atau tarum, kemudian warna merah bata, itu dibuat dari akar mengkudu, kemudian warna kuning dari kulit kayu nangka dan kunyit, warna hitam dari lumpur, dan juga warna hijau dari daun kacang hutan. Warna-warna ini yang akhir-akhir ini mulai agak sedikit ditinggalkan, karena orang Timur biasanya lebih suka untuk langsung mendapatkan benang yang sudah berwarna dari pasar.
1: lebih mudah lah begitu untuk didapatkan begitu.
2: Iya. Jadi kalau warna, untuk membentuk warna alam, warna kain tenun, warna dasarnya orang Timur, itu prosesnya juga sebelum menenun butuh waktu sekitar 1,5 sampai 3 bulan sebelum menenun untuk persiapan warna benangnya. Jadi benang putih harus diwarnai menjadi 4-5 warna, itu dimulai dari mengumpulkan bahan baku di sekitar rumah, seperti tanaman tarum, akar mengkudu, daun kacang, lumpur, kulit kayu nangka, kulit mangga. Nah itu harus butuh waktu untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, proses persiapannya itu dimulai dari ada yang difermentasi, ada yang direbus, ada yang langsung ditumbuk. Yang melalui proses fermentasi itu biasanya tarum atau nila. Jadi daun-daun tarum diambil, dikumpulkan, kemudian direndam, difermentasi selama 12-18 jam, kemudian diproses lagi sampai membentuk pasta atau cairan dari pewarna tarum itu yang kemudian disimpan di periuk-periuk tanah. Kemudian yang melalui proses perebusan itu biasanya yang berwarna kuning atau coklat, kuning dari kayu, kulit kayu nangka dan kunyit, atau berwarna coklat dari kulit mahoni atau kulit kayu niko, seperti itu. Sedangkan kalau untuk langsung ditumbuk dan direndam dengan benang, yaitu menggunakan akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah bata.
1: Okay.
2: Jadi warna-warna yang didapatkan dari warna alam ini, itu biasanya warnanya lebih lembut atau lebih soft dibanding dengan warna-warna lain yang menggunakan pewarna kimia. Biasanya orang Timor menggunakan warna dari kesumba atau dari pewarna kimia itu warnanya yang didapatkan itu sangat kontras, sehingga ketika ditenun, dipadukan, itu orang Timur bilang cocok dengan kulit mereka. Tetapi kadang-kadang warna-warna seperti ini juga oleh orang-orang dari luar itu terkesan terlalu heboh karena warnanya terlalu banyak mengandung warna kimia, ya, jadi warnanya terlalu kuat. Iya.
1: Oke. Tapi pada dasarnya memang warna asli dari kain tenun TTS ini itu putih, biru, merah bata, kuning, hitam dan juga hijau, ya kakak. Dan memang memerlukan waktu yang cukup lama juga, bahkan bisa sampai setahun, ya kakak James.
2: Iya, bisa, bisa. Kalau kain yang untuk mendapatkan warna merah bata misalnya dari akar mengkudu, itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Itu sebelum menenun, hanya untuk membentuk warna merah bata. Jadi benang putih itu biasanya mereka mendahului prosesnya itu dengan proses perminyakan benang. Jadi benang-benang ini mereka menggunakan beberapa bahan untuk diminyaki, khususnya menggunakan minyak dari kemiri. Itu dicampur dengan bahan-bahan lain, ada daun dan dari kulit batang kayu, kemudian dijemur di panas matahari 3-4 minggu, kemudian dicelup ke dalam, direndam ke dalam pewarna dari akar mengkudu yang dicampur dengan satu jenis daun namanya loba atau simplokos. Nah ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang prosesnya agak sulit dan memakan waktu yang lebih lama. Itu mengapa orang di TTS kebanyakan memilih untuk menggunakan pewarna sintetis kebanding warna kimia, karena ketersediaan bahan baku dan juga prosesnya yang memakan waktu lebih lama.
1: Oke, berarti ketersediaan bahan baku juga ini yang turut mempengaruhi bagi para penenun untuk meninggalkan begitu, ya?
2: Iya, betul, Kak Daten. Saya akhir-akhir ini melihat ada perbedaan sudut pandang terhadap pewarna alam di orang-orang di TTS terhadap tumbuhan pewarna alam, khususnya pada tanaman tarum. Tanaman tarum ini biasanya juga hidup liar di pekarangan-pekarangan rumah warga atau di kebun-kebun. Namun pada zaman sekarang penenun itu, karena keterbatasan informasi mereka, karena sudah terputus informasi tentang pewarnaan alam, dan juga mereka tidak mau untuk berproses lebih banyak dengan pewarnaan alam, sehingga tanaman-tanaman tarum itu atau nilai itu mereka anggap sebagai hama. Jadi ketika akan menanam jagung misalnya, atau ketika membersihkan halaman, itu tanaman-tanaman itu dicabut dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alam.
1: Padahal itu adalah salah satu bahan utama dari pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini ya.
2: Iya betul, karena umumnya kain tenun di Timor dengan teknik futus atau tenun ikat itu warna utamanya itu adalah putih dan biru tua. Semacam biru nepi itu didapatkan dari tanaman tarum tersebut. Tetapi akhir-akhir ini karena mereka para penenun menghindari proses yang lama dan ada putusnya informasi antar generasi tentang pewarnaan alam, akhirnya mereka memandang tanaman tarum itu bukan sebagai tanaman penghasil warna alam, tetapi sebagai gulma atau hama.
1: Oke. Iya. Dan ada juga yang menarik ini, ada Kosonde kakak begitu, ada Kosonde usaha ya dari masyarakat begitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang membudidayakan bahan-bahan pewarna alam ini, ataupun ada dukungan dari pemerintah setempat begitu yang turut apa ya mendukung. Oh iya, harus dilestarikan ini karena ini merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini.
2: Iya, jadi kain tenun warna alam kalau di TTS secara alami dan secara budaya, secara tradisi masih bertahan, bisa kita jumpai pada beberapa kelompok masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat di Ayotupas. Itu tenunnya sangat terkenal, kain tenun Ayotupas, warnanya lebih kalem, lebih soft, dengan pola-pola berbentuk hewan dan manusia yang sangat punya karakter yang kuat. Itu mereka masih menggunakan pewarna alam. Kemudian yang kedua, tenun boti. Tenun boti juga cukup terkenal. Itu mereka masih menggunakan pewarna-pewarna alami dari akar mengkudu dan juga dari tarum. Nah, untuk perhatian pemerintah untuk melestarikan warna alam ini di TTS masih terbilang masih kurang, karena jenis kain tenun di TTS ini kurang dari 10% yang menggunakan bahan pewarna alami. Karena mindset dan sudut pandang masyarakat itu sudah berubah pada budaya instan, sehingga orang TTS itu jarang sekali yang menggunakan warna alam. Hanya ada beberapa kelompok dari luar yang datang ke TTS untuk turut membantu pelestarian warna alam. Misalnya ada komunitas warna alam dari Jakarta, LSM Toraja Melo dari Jakarta, kemudian ada Threads of Life dari Ubud dari Bali, dan juga kalau di lokal biasanya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu mereka juga mengajarkan kepada penenun untuk membuat warna-warna dari bahan alam, tetapi itu sifatnya hanya sebatas formalitas ketika ada program dari pemerintah, sedangkan untuk kelanjutannya itu bisa dibilang minim peminat. Nah, ini yang jadi daya tarik tersendiri untuk saya secara pribadi untuk mengembangkan tenun warna alam di TTS, karena kalau bukan orang TTS sendiri yang bergerak untuk melestarikan warna alam, kemungkinan besar warna-warna asli ini bisa hilang. Apalagi mindset orang TTS itu kain tenun itu harus dengan warna-warna yang gonjreng, warna-warna yang kontras. Nah, ini yang harus diubah mindsetnya menjadi penenun-penenun yang peka terhadap pelestarian pewarnaan alam.
1: Berarti ini juga butuh dukungan dari

0: terlalu kuat untuk orang-orang yang punya minat khusus dalam warna-warna minimalis seperti warna-warna pastel yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam industri fashion dan desain, itu mereka lebih banyak memilih warna-warna yang minimalis, warna-warna pastel. Sedangkan kain tenun TTS banyak menghadirkan warna-warna yang kuat sehingga banyak kali itu sulit untuk dipasarkan lebih jauh. Kelemahan dari benang warna sintetis itu ketika mereka menggunakan pewarna dari toko, menggunakan warna kimia, itu sisa hasil pewarnaannya itu berupa air, cairan pewarnanya itu ketika mereka buang ke lingkungan sekitar itu juga bisa menjadi perusak bagi tanah dan tanaman, berbeda dengan kain tenun warna alam. Kain tenun warna alam itu dia lebih ramah lingkungan, jadi karena bahan-bahannya didapatkan dari alam, dari lumpur, dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar-akaran, itu dia lebih ramah lingkungan ketika justru bisa menjadi pupuk.
1: Berarti kelebihan
0: bagi tanah dan tanaman.
1: Berarti kelebihan dari pewarna alam ini sangat-sangat banyak ya, Kakak James?
0: Iya, betul. Dan juga aman di kulit kadaten, karena ketika kita pakai dan misalnya kita berkeringat, pori-pori kita terbuka, kalau benang dari warna sintetis itu mengandung kimia sehingga sedikit demi sedikit pun ketika pori-pori kita terbuka, berkeringat, itu ada saat-saat yang keluar dari kain itu bisa berpengaruh terhadap tubuh. Tetapi kalau misalnya menggunakan kain tenun dari pewarna alam, itu bahannya 100% alami dan aman bagi kulit.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini keunggulan, kelebihan dari pewarna alam sendiri ya, Kakak James. Dan kalau boleh tahu, mungkin ada tantangan-tantangan lain juga selain dari tantangan yang memang tadi Kakak James sudah sampaikan juga begitu. Mungkin ada tantangan juga begitu yang memang dihadapi ya, khususnya para penenun ini, para penenun warna alam TTS di era modern saat ini.
0: Iya, jadi tantangan pewarna alam itu yang pertama dari segi peminat. Peminat warna alam di TTS itu sangat minim karena orang TTS lebih suka warna yang terang dibandingkan warna yang kalem. Sehingga mereka ketika mengejar ke target pasar lokal itu lebih banyak menggunakan pewarna kimia yang instan daripada menggunakan pewarna alam. Sedangkan tantangan lainnya itu yaitu ketersediaan bahan pewarna alam. Jadi ketika ada beberapa penenun yang saya motivasi untuk kembali menggunakan warna alam, mereka juga mengalami kendala dalam hal pengumpulan bahan warna alam seperti akar mengkudu, daun tarum, kulit kayu niko, kayu kuning dan sebagainya, itu sudah jarang ditemukan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu budaya instan dari penenun modern, penenun sekarang, itu mereka lebih senang untuk menenun ketika mereka membeli benang langsung ditenun. Karena warna-warnanya sudah tersedia, itu mereka lebih condong untuk memilih benang-benang yang sudah terlebih dahulu diwarnai dibandingkan dengan harus diproses lebih dahulu, memakan waktu 1-3 bulan. Yang keempat, mindset dari penenun di Timur sendiri, yaitu kalau misalnya kainnya warnanya kalem, itu artinya kainnya kurang berkualitas. Padahal ketika kita bawa kain-kain dengan warna alam dari TTS ke tingkat yang lebih tinggi, itu biasanya banyak diminati dan justru mendapatkan kelas yang lebih baik daripada tenun-tenun dengan warna yang cerah seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, ini luar biasa ini. Dan satu hal juga yang perlu kotong pikirkan untuk mengikuti perkembangan zaman begitu, Kakak James, apakah perlu kosong deh ada inovasi begitu ataupun kolaborasi yang memang diperlukan oleh para penenun begitu untuk apa ya, tetap menjaga keberlangsungan kain tenun alam TTS ini supaya apa ya, tetap bertahan tanpa menghilangkan akar tradisinya begitu.
0: Iya. Jadi untuk mempertahankan warna alam sudah ada beberapa penenun yang mereka mulai menggunakan warna yang dimix, warna alam dan warna

0: kimia. Jadi misalnya pada kain tenun futus, selembar kain tenun timur itu biasanya terdiri dari 3 panel. Panel tengah, panel utamanya itu, panel motif itu biasanya mereka menggunakan warna alam dari tarum atau dari kulit mahoni dan sebagainya untuk mendapatkan warnanya. Sedangkan garis-garis pinggirnya yang disebut tuis atau nonop, mereka menggunakan warna-warna benang dari toko yang sudah diwarnai. Tetapi untuk mendapatkan warna yang baik, kalau misalnya untuk mereka mau dapatkan warna yang kuat, bisa asalkan mereka punya banyak bahan pewarna alam dan juga mereka tekun dalam memberikan warna benang ketika dalam proses pewarnaan. Karena warna benang yang baik itu didapatkan dari frekuensi pencelupan. Jadi misalnya kita mencelup benang itu ke dalam pewarna bisa sampai 15-20 kali. Itu kalau misalnya mereka mau mendapatkan tenun warna alam dengan warna yang kuat. Untuk inovasi terbaru, biasanya orang Timur sekarang, orang di SOE itu banyak sekali punya channel dengan orang di Kupang. Orang di, kalau di Kupang misalnya kayak yang terbitin dapat itu di es dipimpin antara warna alam dan warna sendiri dari dress itu dipengaruhi untuk orang biasa ini ya, untuk baca warna-warna yang seperti itu.
1: Baik, baik. Oke, tapi kalau untuk generasi muda saat ini, berhubung Kakak James, ini waktunya juga sudah sangat membatasi Kotomu Kebersamaan, mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan. Kalau untuk minat dari generasi muda saat ini, bagaimana Kakak James dalam mempelajari dan juga
0: Ya, minat terhadap tenun dan minat terhadap warna alam penenun generasi muda di TTS itu cukup baik, tetapi mereka hanya memfokuskan diri untuk menenun teknik lotis dan buna, karena tenun teknis lotis dan buna di TTS itu dia proses pengerjaannya lebih simpel dibandingkan proses pengerjaan futus dan nais, sehingga banyak lahir penumpang, tetapi mereka memfokuskan diri pada dua teknik, lotis dan buna, sedangkan teknik yang lain itu yang lebih rumit itu banyak ditinggalkan. Sedangkan untuk pewarna alam itu peminat dari generasi muda itu sangat sedikit, karena banyak penenun yang mempertahankan warna alam di TTS itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang menenun dengan menggunakan pewarna alam.
1: Oke, nah supaya menarik minat dari generasi muda lagi ya, Kakak James, mungkin ada nilai ya, nilai kehidupan yang bisa diajarkan begitu ya kepada generasi muda. Begitu, nilai dari leluhur yang ditinggalkan begitu melalui proses menenun.
0: Iya. Nilai yang di itu memang sudah ada sejak dulu, tetapi karena memang buran budaya ini terlalu menerpa kebudayaan kita di TTS, kita lebih senang untuk lebih cepat daripada proses dari awal sampai setelah itu dengan proses yang rumit. Tapi di situ ada nilai kerja keras, nilai sabar, ketekunan yang kita ambil untuk bertahan tradisi tenun alam. Kemudian tenun warna ini juga adalah identitas yang harus terus kita upayakan untuk memotivasi pada penenun muda untuk mencintai tenun warna alam. Tapi di dunia ini banyak sekali orang-orang di luar yang itu banyak orang yang lebih yang alami dan tenun warna lebih sederhana.
1: Oke.
0: Di dakwaan alam. Dan warna perbedaan ada nilai jual di pasar. Nilai tanam itu dia bisa 2 tenun sintetis.
1: Oke.
0: Ini juga masih menggunakan pewarna alam, soalnya asal itu dengan proses
1: pewarna. Oke, okay. Nah bagaimana untuk revitalisasi? Karena revitalisasi juga sangat penting ini, Kakak James. Revitalisasi tenun warna alam TTS ini seperti apa?
0: Iya, revitalisasi tadi untuk tenun warna alam di desa di mana itu dan di rumah pun melibatkan beberapa orang. Juga saya juga menenun di rumah itu khusus warna alam. Jadi mungkin yang pernah kelompok kecil untuk menjadi trendsetter ketika tenun-tenun warna alam itu sudah banyak dipakai dan bagi orang lain dilihat sebagai potensi, karena sekarang tenun banyak sekali diidentikan sebagai potensi ekonomi untuk menunjang ekonomi keluarga. Jadi kalau tenun warna alam itu punya harga yang lebih baik, saya rasa itu bisa menjadi pemacu untuk kembali menggunakan tenun warna alam, selain daripada untuk menghidupkan kembali tradisi tenun warna alam di TTS.
1: Oke, okay, baik. Baik Kakak James, mungkin yang paling terakhir itu harapan dari Kakak James ini seperti apa untuk kelestarian tenun warna alam di Timur Tengah Selatan?
0: Iya, harapan saya yang pertama, kembalinya warna asli dari tenun timur. Jadi tenun timur tidak saja dikenal sebagai tenun yang mempunyai warna yang kontras, tetapi juga tenun timur kembali dikenal sebagai tenun-tenun dengan warna yang lebih lembut dan lebih membumi. Harapan saya yang kedua yaitu peningkatan ekonomi penenun di TTS. Jadi karena penenun, kebanyakan orang di TTS menenun untuk menghidupi rumah tangga mereka, membiayai anak mereka untuk sekolah. Ketika mereka menggunakan tenun warna alam, harapannya itu mereka bisa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan tenun warna alam. Harapan yang ketiga yaitu tenun warna alam TTS tetap lestari dan tetap digunakan sebagai identitas asal mereka, sebagai orang-orang Atoni yang menggunakan kain tenun berbasis warna asli dari orang Atoni sendiri.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kakak James sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang ya, tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman. Semoga Kotompong Kain Tenun ya, bukan hanya dari TTS saja, tapi Kotompong Kain Tenun di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur itu tetap lestari ya, dengan pewarna alamnya, dengan keasliannya begitu, tanpa apa ya, tergerus oleh perkembangan zaman begitu ya Kakak James.
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik, baik Kakak James, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam, sukses untuk kedepannya Kakak James.
0: Oke, okay, sama-sama, terima kasih Kak Data dan sukses selalu.
1: Amin. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, semua itu dia ketemu ngobrolan ya bersama dengan Kakak James Kasih, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS ya, yang sudah berbagi begitu banyak hal tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman ya. Semoga Kotompong Kain Tenun ini dengan pewarna alam semakin terjaga lagi. Dan jam mana-mana dulu Bapak Mama, Kakaknya untuk
2: Teluk Ninge yang berada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah bekas kampung tua yang bernama Kampung Ninge. Kampung ini tenggelam setelah diterjang tsunami yang diperkirakan terjadi pada tahun 1918. Konon, tsunami yang menenggelamkan Kampung Ninge ini menyisakan banyak kisah menarik berupa legenda yang diwariskan masyarakat setempat secara turun-temurun. Menurut legenda, ada seorang perempuan tua yang melarikan diri ke pegunungan sambil menggendong seorang anak kecil di punggungnya. Namun, sesampai di lereng gunung, perempuan tersebut menengok ke belakang. Seketika itu juga, ia berubah menjadi batu. Batu yang dipercaya sebagai manusia tersebut hingga kini masih ada dan masyarakat setempat menamainya Watu Ende Aji. Daerah bekas Kampung Ninge saat ini menjadi sebuah tempat diving dan snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang
3: Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro 3 hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Untuk saudara semua di ini malam mini drama.
3: Menteri Singapura, Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
4: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
5: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
6: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
8: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
9: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
10: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusuf. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
9: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
11: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
12: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
11: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
12: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
13: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
12: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
7: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
15: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
14: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
15: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
16: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
15: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Sekalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
18: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
17: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
18: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
19: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
18: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Yang sekarang sedang dilakukan.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Tahun ini kita mencoba merayakan, namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
20: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
21: Saya Tulus, saya rasa aneh dan menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan, jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
20: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
20: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Indonesia dan Singapura menandatangani 26 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup kerjasama antar pemerintah dan bisnis, di mana penandatangan itu dilakukan saat Perdana Menteri Lawrence Wong beserta jajaran menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin ini. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan itu berlangsung dengan intensif, sangat produktif, dari hati ke hati, terbuka dan berorientasi ke depan.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dan pendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Pak Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Teguh?
2: Insya Allah sehat.
1: Ya. Pak Teguh, seberapa strategis, Pak, pertemuan ini bagi hubungan Indonesia-Singapura di tengah dinamika geopolitik Asia Tenggara?
2: Kalau kita perhatikan ya, wacana yang sudah lama berkembang sejak beberapa dekade lalu, juga tentu saja yang terakhir-terakhir ini yang mengiringi konflik di Timur Tengah gitu ya. Pertemuan tadi ini saya kira sangat strategis, sangat signifikan ya, untuk menjawab berbagai hal yang kita sering tanyakan.
1: Yeah.
2: Yang pertama begini, Mas Lukman, Indonesia ini kan sudah sangat lama dipersepsi sebagai periferinya Singapura. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan dependensi ya, dalam teori pembangunan itu, ada yang disebut dengan hubungan center-periferi, di mana periferi ini adalah negara pinggiran ya, negara pinggiran yang dia memasok nilai tambah yang begitu besar kepada negara center atau negara pusat. Nah, selama ini hubungan antara Indonesia dan Singapura ini suka tidak suka itu dipersepsi seperti itu, bahwa Singapura mengambil begitu banyak manfaat dari kita langsung tidak langsung di berbagai sektor, sementara kita ini menjadi semacam tadi ya, daerah pinggiran yang itu mensuplai kemajuan Singapura. Nah, ini kesan pertama yang saya hendak garis bawahi. Yang kedua kemudian sempat terjadi kekhawatiran kalau misalnya situasi yang terjadi di Selat Hormuz itu juga merambat ke Selat Malaka misalnya. Apalagi kemudian ada pihak-pihak yang menyampaikan tentang terobosan-terobosan untuk mendapatkan pembiayaan gitu ya dari Selat Malaka misalnya. Belum lagi misalnya kalau isu yang juga agak klasik ya tentang pengaturan flight identification region antara Indonesia dan Singapura misalnya, yang isu cukup lama, dan kemudian tahun 2022 kemarin ada perjanjian baru di mana Indonesia mendapatkan hak untuk mengontrol wilayah udara tapi sampai pada ketinggian tertentu gitu. Nah, saya kira ini hal-hal yang seringkali dibicarakan orang manakala melihat hubungan kedua negara begitu. Nah, pertemuan tadi saya kira dengan 26 kesepakatan berbagai bidang yang itu ditandatangani di hadapan Presiden dan Perdana Menteri Lawrence Wong, saya kira memberikan sinyal kepada publik Indonesia yang pertama bahwa pemerintahan kita memang sangat serius ya untuk melakukan sedikit banyak perubahan pendekatan dalam pembangunan. Kalau misalnya kemarin-kemarin negara kita ini terlalu mengarah kepada market oriented ekonomi, sekarang kita lihat Presiden Prabowo berusaha untuk sedikit mengimbangi itu dengan state oriented ekonomi ya. Misalnya tahun lalu sudah ada kebijakan pemerintah untuk dunia usaha yang melakukan ekspor itu harus menahan devisa hasil ekspornya itu selama 1 tahun dulu di dalam negeri. Nah, kemudian baru-baru ini ditingkatkan lagi. Harus ada informasi yang menyeluruh, yang terukur, yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi Indonesia manakala mereka hendak mengekspor komoditasnya begitu, sehingga negara bisa tahu berapa banyak sebetulnya hasil alam kita ini yang dieksplorasi kemudian yang dijual dan berapa banyak keuntungannya, serta berapa banyak negara bisa mendapatkan katakanlah devisa dari hasil bumi kita ya, hasil mineral kita dan seterusnya. Nah, selama ini ketika itu tidak terjadi, maka Singapura seringkali menjadi pihak yang paling dituduh kan, bahwa memanfaatkan ketiadaan peraturan di Indonesia terkait hal itu, sehingga kemudian tadi hubungan center periferi itu jadi sah untuk dianggap benar gitu.
1: Ya, halo Pak Teguh.
2: Iya, Mas Lukman.
1: Iya, kalau kita lihat juga kan kemarin sebelumnya India juga ya, datang ke Indonesia dan juga ada kesepakatan kalau ya, kalau kita lihat poin-poinnya sebenarnya hampir sama begitu ya, terkait dengan pertahanan, bioenergi dan tentunya ekonomi. Dan bagaimana kesepakatan antara Indonesia dan India dan Indonesia dan juga Singapura ini juga saling tidak bertabrakan atau ini bisa elaborasi gitu ya, Pak Teguh?
2: Ya, ya saya pikir begini, negara-negara sahabat kita kan juga melihat ada perubahan ya, orientasi ya sedikit banyak yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo sekarang ini. Nah, mereka kan mesti memberikan respon terhadap perubahan-perubahan itu. Mereka mesti melakukan pembicaraan-pembicaraan langsung gitu ya. Tadi kan juga kita lihat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan dirinya senang bisa berbicara hati ke hati dengan Presiden Prabowo. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Karena ya tadi dia menangkap ada perubahan kebijakan yang sangat signifikan di pihak Indonesia.
1: Okay.
2: Yang selama ini misalnya kita tidak begitu memberikan kontrol terhadap arus keluar kita punya komoditas, sekarang kita kontrol. Nah sedikit banyak ini kan pasti akan mempengaruhi Singapura begitu ya. Kita kemarin sempat ribut oleh isu sell-in.

0: Nah, tetapi untuk bisa menjadi negara yang solutif, yang membantu tadi, kemudian negara yang juga apa namanya tidak bikin masalah, kan kita harus memperkuat kaki-kaki kita, kaki ekonomi kita, kaki-kaki politik kita. Nah, itu yang sedang dikerjakan Presiden Prabowo hari ini dengan apa namanya dengan tadi ya pendekatan state orientednya itu gitu. Nah, ini yang kemudian sedang direspon nih oleh negara-negara sahabat kita. Singapura melihat itu ingin mengetahui lebih lanjut karena dia yang akan terdampak. Tentu saja India juga melihat itu karena India dan Indonesia ini kan jangan lupa kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ya, India nomor satu, kemudian Amerika Serikat, dan kita nomor tiga dengan persepsi begitu gitu. Jadi saya kira pembicaraan ini juga penting, apalagi kita dengan India misalnya berbatasan di Andaman, dan Andaman itu salah satu hotspot energi kita misalnya ya. Jadi kan pasti mau tidak mau India juga mesti memberikan perhatian serius terhadap kebijakan-kebijakan dan pendekatan-pendekatan baru pemerintah kita, khususnya di sektor ekonomi dan lebih khusus lagi di sektor energi dan ekonomi baru, apa, energi baru terbarukan.
1: Sebenarnya ini bisa dikatakan feedback dari kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara ya, yang kemarin juga sempat dikritik itu ya.
0: Iya, jadi kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo dan juga sekarang kehadiran pemimpin dari negara-negara ini termasuk Belarusia sebelumnya itu kan memperlihatkan bahwa pemerintahan ini sedang melakukan sesuatu yang signifikan dan negara-negara luar itu bisa melihat signifikannya itu seperti apa gitu, makanya mereka ingin datang langsung. Nah, kan juga kita sempat nih, saya pikir hari ini juga kan ramai isu yang mengatakan bahwa tidak ada perhatian terhadap pemakaman Ali Khamenei misalnya. Ya itu tidak dilakukan ya karena sedang begini, berapa banyak menteri yang terlibat dalam pertemuan dengan tiga kepala pemerintahan dari tiga negara sahabat kita ini kan gitu. Jadi maksud saya publik ini ya, terutama netizen kita ini ya, seringkali gitu mengaitkan hal-hal yang kelihatannya tidak memiliki dasar yang tepat gitu ya. Jadi one side aja gitu melihat persoalan ini, tidak melihatnya itu secara utuh, komprehensif gitu. Jadi ya, dan ada tradisi FOMO juga kan, tradisi fear of missing out. Jadi kalau satu orang udah ngomong A,
1: ikut semuanya,
0: kita ngomong A aja gitu. Jadi kalau saya sih melihat tadi ya, jadi ini sangat signifikan. Pertama bagi hubungan bilateral kita dengan ketiga negara, kalau kita memasukkan Belarusia ya kemarin. Tetapi juga yang kedua, upaya untuk mengedukasi publik kita sendiri bahwa ini, saat ini adalah saat di mana setiap negara itu harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya lebih dahulu. Karena kita tidak bisa menyandarkan kenyamanan kita, keamanan kita kepada negara-negara lain. Ini yang saya sebut sebagai inclusive security gitu. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Kita tidak sedang berusaha untuk menjaga jarak dengan sahabat-sahabat kita, tidak. Tetapi kita hendak mengatakan kepada sahabat-sahabat kita bahwa kita ini adalah sahabat yang layak untuk dipercaya. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah memperkuat diri kita gitu. Dan ini yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo dengan kunjungan-kunjungannya selama ini, juga sekarang dengan kehadiran pemimpin dari negara-negara sahabat ini gitu. Yang kita mesti lihat dari perspektif yang lebih luas. Supaya kita tidak sibuk hanya ngurusin hal-hal yang sifatnya kosmetik dan ya semantik aja saya kira gitu.
1: Nah, kalau kita bicara di tengah ketidakpastian ekonomi global ini ya, Pak Teguh, sektor apa kerjasama apa yang paling berpotensi menjadi prioritas kedua negara ini?
0: Indonesia dan Singapura.
1: Iya.
0: Iya, pertama tentu saja kalau kita perhatikan ya dari daftar yang sudah ditantangkan itu ya, misalnya Menteri Menko Perekonomian kita tadi menandatangani kerjasama bilateral ya, dan dibentuk tadi 6 kelompok kerja lah ya, working groups ya, untuk membahas ini lebih detail lagi ya. Ada 6 itu kan signifikan ya. Kemudian juga Menko yang sama juga dengan counterpartnya dari Singapura juga tapi menandatangani statement bersama tentang supply chain ya, supply chain di antara kedua negara. Ini kan bagus ya. Kita sih memang belum melihat ya, belum melihat naskahnya seperti apa. Tetapi membayangkan bahwa ini dibicarakan saja menurut saya sudah bagus gitu ya.
1: Sudah luar biasa ya.
0: Juga tadi misalnya ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Perdagangan Singapura terkait dengan perdagangan kredit karbon misalnya ya. Jadi kolaborasi dalam perdagangan kredit karbon ini dibicarakan kan sudah bagus ya. Kita berharap isinya juga memang

0: memang bermanfaatlah bagi kedua negara. Kita nggak bisa juga mengatakan kita harus menang 1-0 kan begitu. Tapi yang kita inginkan adalah situasi win-win solution kan begitu.
1: Baik. Ya, Pak Teguh, izin jangan diputus, boleh Pak Teguh? Kita jeda sejenak boleh ya, Pak Teguh ya?
0: Boleh.
1: Ya. Pendengar, kita akan ikuti kilas berita, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini masih bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Pak Teguh Santosa.
2: Kilas berita.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggelar pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Keduanya membahas berbagai perkembangan regional dan internasional, termasuk situasi di Selat Hormuz dan pelaksanaan kesepakatan kerangka kerja di Libanon. Melansir dari Anadolu, Sabtu 4 Juli 2026, mereka juga membahas perkembangan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak meninjau perkembangan terbaru di Timur Tengah dan situasi internasional. Seperti diketahui, Selat Hormuz menjadi salah satu fokus pembahasan mengingat pentingnya jalur pelayaran tersebut bagi stabilitas kawasan dan perdagangan energi dunia. Guterres dan Araghchi juga membahas pelaksanaan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri operasi militer Israel di Libanon. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita Tiga, jaringan berita nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pak Teguh, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak Teguh.
0: Ya.
1: Ya, Pak, kalau kita bicara tantangannya, Pak, tantangan terbesarnya seperti apa, Pak? Kalau bicara implementasi hasil pertemuan Indonesia-Singapura, ini kan juga mengingat banyaknya kesepakatan yang ditandatangani.
0: Iya. Ya, nanti kan nanti ini kan akan dimonitoring terus, akan dievaluasi terus setiap pelaksanaannya ya. Jadi saya pikir, ini kok menurut saya ya, tantangan terbesarnya itu justru di pihak kita. Ya, kita, maksud saya begini, Presiden Prabowo perlu meyakinkan bahwa dia punya Menko, dia punya Menteri, ya sampai ke level terbawah, itu memang bergerak seirama dengan pikiran-pikiran besarnya yang sudah dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan itu, gitu. Nah, saya kira itu tantangan besarnya. Kita tentu mengingat dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah ya. The devil is in the details gitu ya. Jadi detailnya nih yang seringkali sulit ya, luput gitu. Maka nanti ya itu, kita tahu bahwa negara-negara seperti India, seperti Singapura ini kan mereka tertib. Dan kadang-kadang kita bisa katakanlah sedikit tertinggal tuh karena mereka lebih tertib saja gitu. Kalau kita ini kan tidak. Nah, ini tantangan di kita sekarang, tantangan di kita. Kita kan tidak bisa meminta negara lain yang menjalin kerjasama dengan kita itu untuk memberikan manfaat terbesar kepada kita, kan tidak?
1: Iya.
0: Karena manfaat itu harus kita perjuangkan. Kita perjuangkan di meja-meja perundingan, seperti yang tadi kita saksikan, tetapi juga diperjuangkan ketika kita melaksanakan detailnya, mengeksekusi detailnya gitu. Jadi, lagi-lagi saya kira, tantangan terbesarnya adalah di kita, di tim kita, di kesebelasan nasional kita,
1: kita ini. Bisa nggak gitu? Iya. Karena termasuk juga regulasi ya, Pak Teguh ya, regulasi. Iya,
0: betul. Dan ya tadi, jadi semua pelaksanaan sampai ke level bawah itu harus sama-sama baca. Kemudian bukan cuma baca, dia juga memahami dan tadilah istilah itu seirama dengan apa yang dijadikan sebagai program Presiden Prabowo ini. Kalau kalau misalnya hanya selesai di MOU kan ya repot. Nah nanti pihak sana yang jadinya beruntung gitu. Kenapa? Karena mereka disiplin saja gitu. Nah kita yang kurang disiplin.
1: Nah ini di tengah meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan juga Tiongkok gitu ya, apakah kedekatan Indonesia dan Singapura juga mencerminkan strategi geopolitik baru atau lebih didorong ke kepentingan ekonomi?
0: Nah kalau saya gini Mas ya, kalau saya sih orang yang merasa kesimpulan-kesimpulan umum itu jangan terlalu cepat untuk diambil dulu. Jadi baik Singapura, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok, China, mereka juga Tiongkok, mereka juga menyadari bahwa setiap negara ya harus seperti mereka. Ya kan mereka juga tidak mau menjalin kemitraan dengan negara lemah, dengan negara yang rusak, karena akan jadi beban. Akan jadi beban. Misalnya ya, contohnya lah. Mengapa misalnya Singapura untuk waktu yang cukup lama menolak kehadiran Timor Leste di ASEAN misalnya? Ya karena kekhawatiran Singapura, Timor Leste akan menjadi beban kawasan, kan gitu. Jadi di dunia hari ini kita kan tidak sedang bicara era era dekolonisasi ya, setelah perang dunia kedua berakhir. Tapi di dunia hari ini, maka negara yang bisa membuktikan bahwa dirinya mampu itu menjadi teman yang baik bagi negara yang lain gitu. Kita juga nggak mau kan dapat beban dari negara-negara yang cengeng kan gitu kan. Nah jadi ya kalau misalnya Amerika Serikat ingin mendapatkan partner yang baik, ya dia harus tadi berteman dengan pemerintahan yang memang memiliki visi yang jelas dan bisa membumikan visi itu. Tiongkok juga begitu, ya kan? Karena kepastian hukum misalnya, kepastian hukum, stabilitas sistem politik itu kan salah satu hal yang membuat suatu negara mau menjalin hubungan yang serius dengan negara yang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada kepastian itu, ya tidak ada ketegasan dari kepemimpinan, ya mereka juga males bikin MOU dengan negara itu.
1: Iya betul.
0: Jadi menurut saya sih tidak terlalu khawatir orang bicara tentang cuci di distrap lah apa macam. Ya memang itulah kehidupan. Ya pasti akan ada pihak-pihak yang lebih powerful dibandingkan yang lainnya. Tapi bukan berarti yang lainnya ini tidak punya power gitu ya, ya kan? Jadi juga punya hak untuk bikin power gitu.
1: Baik.
0: Jadi kok saya tidak mau lah untuk kita dikit-dikit. Nanti begini ada begitu, udah kita ini udah bagus. Coba sekarang bisa nggak kita aplikasikan? Nah kalau kita nggak bisa aplikasikan, ya kita akan terus berada pada posisi peri-peri dan kita nggak bisa salahkan orang dong.
1: Baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Teguh.
0: Malam, terima kasih Mas.
1: Pendengar, Direktur Geopolitik Great Institute Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Singapura.
2: Wawancara Pro 3.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar pelajar dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi.
1: Berharapnya ada gol ya, meskipun nanti seri ada adu penalti tetap ada gol, akan lebih seru.
0: Akan lebih seru. Oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya. Masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya. Masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilmansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Cubarsí, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, umpan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha, menguasai bola ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto melewati satu pemain dari Spanyol. Pedro Neto berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Cubarsí menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Cubarsí, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan, tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Félix, berikan pendek kepada Cristiano Ronaldo, terjatuh Ronaldo tadi, dilanggar tadi oleh Dani Olmo. Memasuki menit 47 di babak yang kedua ini, tendangan bebas didapat oleh Portugal setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Dani Olmo. Pelanggaran tendangan bebas dari luar kotak penalti dari Spanyol, cukup jauh jaraknya, agak menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon, langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha, masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves, berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo, João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung, namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju. Cancelo tadi, tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo. Berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya. Back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon. Tendang bola melambung tinggi ke depan, tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri. Bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini Pedri, masih Pedri mendekati kotak penalti dari Portugal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lamine Yamal, masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes. Tadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega. Pendek berikan kepada Diogo Costa. Alirkan bola ke kanan kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan, tidak jelas yang dituju. Namun bola tadi diamankan saja oleh Laporte. Ke depan kepada Rodri. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Alex Buena. Tidak jelas tadi Alex Buena, dipatahkan saja serangan. Kali ini justru Portugal menyisir sisi sebelah kanan. Ada Pedro Neto memasuki kotak penalti dari Spanyol. Kirimkan umpan gelosnya, ada Ronaldo di sana. Masih belum beruntung tadi Ronaldo, karena bola keras tadi mengalir sehingga tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro. Berada di lapangan tengah kali ini Alex Buena, melebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol. Dani Olmo, masih Dani Olmo, namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes. Oh, nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi, bola justru bergulir luar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha. Masih Vitinha berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan. Kali ini Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal. Disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi, namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi. Buang saja, disapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Pedri. Umpan 1-2 dengan Kubarsi, kembalikan ke Pedri. Depan kepada Dani Olmo, ada Oyarzabal di sana. Tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Lebarkan bola kali ini di sektor sebelah kiri, ada Alex Buena. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke tengah kali ini. Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal. Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini. Bruno Fernandes masih menggiring bola dia. Ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola. Kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol. Terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Oh, bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal, yakni Nuno Mendes, yang mengalami cedera. Nampak menggelengkan kepalanya Nuno Mendes, pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal, dan beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol, sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera. Karena ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya,
3: sayang peran, sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya,
1: peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang, ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena Mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama. Dan juga kontribusi bertahannya luar biasa, mematikan pergerakan Lamine Yamal. Ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal. Tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55, Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
3: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan untuk sudah dilakukan kali ini, dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disunjul saja tadi oleh Nelson Semedo, jatuh di kaki Joao Felix, masih Joao Felix, berputar-putar dia menggiring bola, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, tarik mundur ke belakang kepada Vega, back pass lagi ke belakang kepada Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal, masuki menit 56 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam, Nelson Semedo, pemain yang baru masuk menggantikan Nuno Mendes tadi, sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Neves, namun disapu lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Portugal dari sektor sebelah kiri lapangan tengah. Lemparan ke dalam, Nelson Semedo, sudah dilakukan ke belakang kepada Vega, alirkan bola ke tengah kepada Ruben Dias, masih mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada kiper Diogo Costa, tendang bola ke sektor sebelah kiri, ada Joao Felix, bola jatuh di kaki Cristiano Ronaldo, terjadi duel bola udara, namun nampaknya sudah berada dalam posisi offset Cristiano tadi. Dengan bebas sudah dilakukan, Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo, namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias, alirkan sebelah kanan, pertahanan dari Portugal, Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca, bola kini berada di kaki para pemain Spanyol, Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri, alirkan ke sebelah kiri, penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru, tahan bola, umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada João Neves, kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves, tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega, tengah kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha, sektor sebelah kiri kali ini João Neves, masih João Neves, ke depan berbahaya kali ini João Felix, memasuki kotak penalti dari Spanyol, masih João Felix menguasai bola, kirimkan umpan crossing, ada Ronaldo di sana, tenang saja Ronaldo, pelan tadi tendangan dari Ronaldo, mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi, tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari João Felix tadi. Sayang sekali, masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola. Kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru. Tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Kuku Relat kali ini. Tarik mundur ke belakang kepada Pedri. Alirkan bola ke tengah kepada Rodri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Pau Kubarsi, masih Kubarsi. Ke depan kepada Pedri, tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke depan kepada Olmo, tarik mundur lagi ke belakang kepada Cucurella. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Pendek berikan kepada Kubarsi, alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan Lamine Yamal. Umpan ke belakang lagi, kali ini Pedri. Umpan 1-2 dengan Rodri, kembalikan Pedri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, kali ini Lamine Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal. Sebuah pelanggaran tadi kepada João Félix tadi yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamine Yamal tadi. Dengan cepat tadi dilanggar oleh Lamine Yamal, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan, mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik, dia dalam kotak penalti. Ada Kubarsi ataupun Pedri, tendangan langsung tadi Pedri dari luar kotak penalti Portugal tadi, memanfaatkan umpan Dani Olmo. Namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mister gawang Portugal, sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Sudah dilakukan Alex Guena tadi, bola justru jatuh di kaki Vitinha. Tendang bola ke depan dan Bali jatuh di kaki Lamine Yamal. Tendangan lagi Lamine Yamal, lagi-lagi bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali tendangan sudut kali ini bagi Spanyol, masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Alex Guena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, dipetik saja bola udara tadi oleh Diogo Costa. Masih memegang bola Diogo Costa, dorong bola ke sebelah kiri, masih Diogo Costa ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, tidak mau terburu-buru Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke belakang kepada Vitinha. Berikan lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ada João Cancelo tadi. Umpan ke depan kepada João Neves, kepada Pedro Neto, kembalikan kepada Neves. Masih Neves kali ini, sebuah umpan tadi maksudnya, namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo. Kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes, pendek berikan kepada Vitinha, kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes tadi, dilanggar tadi oleh Pedri. Nampaknya Bruno Fernandes, tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Pedro Neto, umpan ke belakang kepada João Cancelo. Alirkan bola ke tengah kepada Vitinha, pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan, kali ini Pedro Neto. Masih Pedro Neto, kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo, namun mampu dibaca tadi bola, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam kembali didapat oleh Portugal. João Cancelo, lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. João Cancelo sudah memasuki menit 63, masih belum ada gol atau skor, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri Portugal tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa. Berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan. Justru jatuh di kaki Pedri, masih Pedri menguasai bola. Tengah kali ini Pedri kepada Rodri. Pindahkan ke belakang kepada Kubarsi kali ini, masih Kubarsi. Dorong ke depan kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon, kiper dari Spanyol. Tendang bola jauh ke depan, berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan, pindahkan bola kepada Alec Buena di sektor sebelah kiri. Mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena, terjadi perebutan kali ini justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Tendangan langsung, oh hampir saja Alec Buena tadi, namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diego Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola. Langsung tendang bola jauh ke depan Diego Costa, jadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Spanyol. Alec Buena tarik mundur ke belakang kepada Laporte, kembalikan bola kepada Buena, alirkan kepada Pedri, masih Pedri membawa bola di lapangan tengah. Pedri pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan tarik tadi Pedro Porro. Sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo yang langsung menyapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan Porro tadi, berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri, berikan lagi ke belakang kepada Laporte, masih Laporte mencari rekannya, dorong ke depan kepada Oyarzabal, tarik ke belakang kepada Cucurella, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alec Buena, tarik lagi mundur ke belakang kali ini Kubarsi, masih menguasai kubola Kubarsi, pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro. Umpan ke depan kepada Lamine Yamal, ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang, terjatuh Lamine Yamal namun bukan sebuah pelanggaran. Dibawa bola tadi oleh Nelson Semedo namun mampu dicuri oleh para pemain Spanyol. Kali ini Spanyol di lapangan tengah masih menguasai bola. Alec Buena berputar-putar dia, Alec Buena kirimkan umpan kepada Rodri, pindahkan kepada Pedri, alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan ataupun lini pertahanan sebelah kiri dari Portugal. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi kali ini. Kubarsi pindahkan kepada Pedro Porro, kembalikan pada Kubarsi, alirkan ke tengah kepada Rodri, masih mencari rekannya, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella di sana. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Laporte, umpan ke tengah kepada Rodri, pindahkan lagi kepada Kubarsi, masih mencari rekannya Kubarsi. Dorong bola ke depan kepada Alec Buena, masih Alec Buena membawa bola dia, di sana ada Oyarzabal tadi namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena kepada Oyarzabal tadi, buang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Anthony Taylor menutupkan peluit Anda Indra Sendrik untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih di awal-awal babak kedua ini? Kayaknya kedua kesebelasan nih masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya, tadi pada awal babak kedua Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol. Dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi, banyak kecolongan di belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Ini peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal masih sepertinya masih agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sementara Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya, meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing gitu, belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
3: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi Ronaldo. Ya,
1: Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah, bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti begitu. Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hydration break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
3: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan. Tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
3: Iya, baik, saudara pendengar,
4: memasuki menit ke-71 kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol. Berada di sebelah kiri gawang Diogo Costa, tiga pemain berunding di depan bola. Siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alex Baena. Tapi yang akan menghadang ataupun mengambil namanya adalah Lamine Yamal yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini. Lamine Yamal menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, mundur beberapa langkah, sudah dilakukan gol, tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diogo Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang, tetapi kesigapan dari Diogo Costa masih teruji sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan, sudah dilakukan melengkung kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diogo Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo. Dihadang oleh pemain dari Portugal tadi, bahkan back pass kali ini kepada kiper. Dorong lagi kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan. Alirkan lagi back pass kali ini kepada Simon. Umpan ke depan, kemudian dihadang tadi oleh Semedo bersama Lamine Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamine Yamal menyatakan dirinya dijegal oleh Semedo. Bola kali ini dikuasai oleh Portugal. Dari sebelah kiri akan menyerang ke sebelah kanan kali ini Vega. Back pass justru kepada Diogo Costa kembali. Umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi, diambil saja oleh kiper Uni Simon kali ini, jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon, umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini, para pemain dari Spanyol, oh berhasil kali ini dari sebelah kiri, coba kali ini Lamine Yamal, coba Lamine Yamal, umpan ke tengah, berbahaya, tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias ataupun salah satu pemain yaitu Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri ada Lealo. Lealo masih mencari kawannya nih yang menggantikan Joao Felix tadi. Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal. Umpan ke sebelah kanan yang dituju adalah satu pemain dan sebelah kanan berbahaya kan ini Dalot, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan. Dan pemain nomor 7 dimasukkan akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, balik ini Spanyol coba lagi tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Lealo di depan kotak penalti melewati satu pemain dari Spanyol. Lealo masih Lealo melewati dua pemain, hadang dia kepada Ronaldo, bukan sebuah offset meskipun di depan, tapi kini balik ke Portugal, tendang ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi, tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon. Umpan kali ini Pedri lagi Spanyol dari sebelah kiri, Kukuea umpan ke depan yang masuk adalah tali Oyar Zabal ataupun satu pemain lainnya, ini Torres tadi dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal. Semedo, Semedo alihkan lagi ke tengah tetapi tidak jadi, melihat diuk dia bekerja sama Salah Ologis Guri kali ini oleh Lamine Yamal dari sebelah kanan, dorong ke tengah, ada pemain lainnya dari Spanyol tadi, Olmo, Olmo, tetapi bola lagi-lagi kepada jatuh kepada para pemain dari Spanyol, Rodri ataupun Olmo tadi. Rodri kembali kepada Pedri dari sebelah kiri, masih di tengah kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi kepada Pedri ataupun tadi Rodri, Olmo lagi, back pass kali ini kepada Kubarsi yang jauh membantu serangan. Back ini yang kali ini berada di pertahanan dari Portugal, alihkan lagi kepada Pep Rodri. Rodri tahan sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan, terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal. Lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini. Masih para pemain Spanyol memegang kali ini, umpan ke depan ke Marta Torres, masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini Torres, sayang sekali tadi emang umpan cop yang dilakukan ke depan berhasil memang disepak oleh Torres. Sayang arah bola memang masih sempit, gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres. Tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa, umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan, tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Unai Simon. Dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol, build up lagi serangan kembali dari tengah, kapten kesebelasan Rodri ya ini kerjasama bersama Pedri, masih melihat liuk dia, dorong ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini Kubarsi. Kubarsi dari sebelah kanan meminta rekannya untuk kembali meminta bola ke tengah lagi kali ini kepada Rodri. Rodri tadi berikan kepada Torres tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini para pemain dari Spanyol, umpan ke tengah kali Olmo kali ini kosong dalam kotak penalti, tendang ke kanan. Baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias, meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal, memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung, masih bisa ditinju tetapi kali ini jatuh kepada Rodri. Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti, disinjut aja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo. Kali ini Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol. Kali ini terus menggempur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo. Pakai sekali kumpulan di dalam kotak penalti. Oh, lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti. Kubarsika, umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti, sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya, meskipun tadi ada Kubarsi. Baik sekali Torres yang dilakukan. Kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan. Tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79. Akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal. Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya kali ini. Ancang-ancang Lamine Yamal. 5 pemain Spanyol berada dalam kotak penalti. Angkat kali ini ke dalam kotak penalti, melambung. Masih di sudut. Jatuh kali ini kepada pemain dari kaki dari Spanyol tadi. Sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal. Di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias. Sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit, memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini. Dilakukan tendangan bebas tadi Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi, maksudnya Lealo ataupun satu pemain lainnya. Tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat. Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali tahan sejenak. Rodri dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang kepada Torres lagi. Kali ini Torres, kali ini Spanyol adilkan kepada Perti ke sebelah kanan. Kali ini berbahaya, kali ini Lamine Yamal dihadang oleh Semedo, masih incar ke sebelah ini, bermain 1-2 tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Neto. Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo. Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan. Hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu. Dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal. Lealo, Lealo dari sebelah kiri, coba kali ini terus merangsek, menyisir dari sebelah kiri. Lealo terus mengirik, umpan ke dalam kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro. Umpannya hanya lemah saja sehingga bisa dikuasai oleh Uni Simoy. Timon kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol. Sebelah kiri kali ini Torres, penyerangan mereka, umpan kepada Pedri. Pedri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri. Spanyol ke depan kepada Olmo. Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal. Serahkan kepada Torres kali ini, bermain lagi bersama Pedri. Pedri masih tahan sejenak kepada Rodri. Rodri alirkan ke sebelah kanan. Kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri tadi, maksudnya Lamine Yamal dalam kotak penalti. Bermain 1-2 bersama Olier Bezabal. Masih kali ini Olier Bezabal, tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan. Jatuh kali ini kepada penguasaan Lealo Portugal dari sebelah kiri. Kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes, maksudnya tadi umpan panjang, tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan. Pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk. Sementara pemain lainnya satu lagi juga akan digantikan oleh Bruno Silva namanya, Bernardo Silva ya, nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di penghujung babak kedua ini, karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo. Semedo kali ini arahkan lagi ke depan, siapa gerangan yang akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk. Dorong lagi ke belakang jauh, back pass kali ini masuk adalah kiper, tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Lealo dari sebelah kiri, merangsek kali ini Lealo, coba dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Lealo. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini akan dilakukan oleh Portugal kepada pemain tadi nomor 10 Bernardo Silva. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju tadi adalah sesau, sayang sekali terlalu panjang bolanya sehingga terkeluar pertandingan. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Spanyol dari sebelah kiri, Cucurella dengan rambut keriting gondrongnya. Cucurella kali ini angkat kedua bola, coba kali ini dekatkan kepada Torres, dihadang oleh Conceição dan juga Dalot tadi. Umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, dialihkan lagi serangan dari sebelah kanan. Conceição kali ini dihadang satu pemain dari Spanyol, masih Conceição, disebarkan tadi masuknya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol

Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal dari belakang kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah kali ini dengan kecepatan tinggi, seberangkan lagi ke sebelah kanan kepada Oyar Zabal. Kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini. Pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz. Kali ini dorong lagi kepada Ruben Dias, sebelah sana pada Dalot ke depan, yang dimaksud adalah Conceição tadi, tapi dihadang oleh Cucurea. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri. Belakang lagi kepada Cucurea, masih menahan bola, bermain kali ini bekerja sama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah, dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Cucurea. Cucurea kan ini giring sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah, ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol, sehingga kali ini menjadi kuasai dari para pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14, Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres ke belakang lagi kepada Cubarsi, lewati garis tengah, back pass jauhkan ini kepada kiper Unai Simon, dorong lagi kepada Laporte. Kali ini masih para pemain Spanyol menguasai bola, back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo, tetapi masih aman saja, tinggal dibuang tadi oleh Rodri ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal. Masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz. Umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6 berhasil kali ini, Mikel Mireno tadi, dorong lagi ke sebelah kanan. Poro kali ini, masih Poro menguasai bola, memasuki menit 87, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Torres masuk ke Minati, berbahaya kali ini, kosong, berbahaya lagi, tetapi masih menahan bola. Umpan ini maksud tadi adalah Lamine Yamal, sayang sekali memang tidak menemui sasaran, sehingga lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Di ujung pertandingan di babak kedua ini, kita nantikan skor apakah akan bertahan 0-0, karena memang kiper Diego Costa masih menahan bola kali ini, tidak mau terburu-buru. Dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva, ke sebelah kanan ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal, Bernardo Silva, sebelah kanan lagi Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Dorong kali ini Dalot dari sebelah kanan kali ini mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning. Berbahaya tadi bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 ini, Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon. Masih Simon arahkan ke depan, melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya tadi maksudnya, hampir back pass yang membahayakan dari pemainnya ini, Laporte kepada Simon, maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo, tapi kurang cepat kali ini. Dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, mengliak-liuk dia, mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri. Kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Poro, pemain Spanyol kali ini dari sebelah kanan, masih mengincar gawang dari Portugal. Sebelah kanan pada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo kali ini. Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal. Masih Lamine Yamal, coba lagi sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru. Back pass lagi kepada Laporte kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan, umpan ke depan, dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal. Sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Portugal.

0: Spanyol sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya satu pemain lolos. Masuk! Guri! Nomor 6 Mikel Merino tadi mendapatkan umpan terobosan di tengah yang memang tinggal berhadapan dengan kiper dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar.

0: Luar biasa di menit-menit akhir awal injury time, Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol Luis de la Fuente dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah, 1-0 Spanyol memimpin.
1: Ini nih, berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
0: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
1: Ya, yeah, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Michael Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan. Leao coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja. Kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan, Ruben Dias kali ini pada Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva atau Bruno Fernandes, umpan kali ini jauh kepada Leao, dorong tadi bersama Poro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Leao ataupun Vitinha atau Vega tadi, arahkan ke sebelah kiri kepada Semedo. Semedo dorong lagi kali ini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal, coba tadi Bernardo Silva, umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Joao Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leao. Ya, Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang saat Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kan ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Kali ini para pemain dari tim Portugal dorong lagi ke sebelah kiri kepada bola Leao. Leao coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Poro. Kali ini masih Leao, coba umpan tidak jadi, ya, balik lagi kali ini Leao, dorong kali ini kepada Semedo. Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol, jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva. Kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição. Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella, umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini melengkung terlalu jauh, sepertinya lekat kali ini kepada Leao. Sisa 2 menit lagi waktu normal ataupun tambahan waktu. Leao kali ini dihadang dua pemain, back pass lagi kepada Semedo, diambil tadi coba oleh Lamine Yamal, masih Semedo tapi kali ini meraih bola. Kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang. Kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leao, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi, disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 Fabian Ruiz. Kali ini jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal. Dari belakang kemarin kali ini Vega, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes mencoba lagi membangun serangan agar lebih sabar. Kali ini masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição, masih menahan bola, tiga pemain Spanyol siap menghadang. Back pass lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini Bruno Fernandes pada siapa gerangan kepada Semedo, Semedo kepada Vega, Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main. Sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap, sayang sekali tadi umpan dari Vega tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu kali ini jauh kali ini. Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola kali ini dari tengah. Bernardo Silva arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva. Coba ke sebelah kiri kali ini, dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Lealo, back pass lagi kepada Bruno Fernandes kali ini. Tahan sejenak Bruno Fernandes, detik-detik akhir, umpan ke dalam kotak penalti yang sudah Pancesau. Pancesau kali ini dari sebelah kanan, coba lagi merangsek, umpan ke dalam kotak penalti, melambung. Oh, hampir saja tadi sundulan dari Bruno Silva hampir menyasar gawang dari tim Spanyol, tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya sekali, hampir dak dikduser tadi. Bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon, belum merubah skor menjadi 1-0, masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini, Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola, karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewati garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi, atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi, dorong lagi para pemain Portugal mencari kawan kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kiri kah kepada Lealo. Oh, dihadang tadi dengan baik, sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini, belakang kali ini. Coba lagi Bruno Fernandes, umpan kali ini ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi ini ada Conceição. Conceição kali ini melewati di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras, kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan, ancang-ancang. Sementara kiper ya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes, umpan ke dalam kotak berbahaya. Hampir ramai terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Senpil Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan, kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: Iya, selamat buat Spanyol. Wah, ini menegangkan. Sampai menit-menit akhir, yeah. Bahkan harusnya sudah selesai tambahan waktu 6 menit, tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh iya, jadi tetap
1: ada tambahan.
0: Tambahan sedikit ya. Oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih, Bu? Bagaimana dari babak jalannya babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area pertahanan dari Portugal, kemudian bisa ada sebuah serangan yang dilancarkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit meniup peluit ya, tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Mikel Merino di dekat kotak penalti, dia masuk kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: yeah.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Mikel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar.
0: Silakan Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, Aroma dendam final
0: UEFA
2: akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya, Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia,
0: Ketika
3: kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final.
0: Yeah.
3: Itu sejarah. Artinya ketika dia lulusin Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Pak Salman di Poli Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Budi.
4: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh gitu, oke. Okay.
4: Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini, nanti semifinalnya ini, apa namanya, Monaco, siapa, Norwegia, Prancis sama... Satu lagi siapa nama?
0: Spanyol.
4: Prancis.
0: Prancis sama?
4: Prancis. Semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
0: Norwegia. Maroko.
4: Maroko, Norwegia sama satu lagi.
0: Spanyol.
4: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
4: Yang final Maroko sama Norwegia Mas, yang final.
0: Wah, ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi waduh, warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya. Masuk final. Oke. Pak Ismail di Bone, halo.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga Pak Ismail, silakan.
5: Iya. Akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya 1-0, tapi selamat untuk Spanyol dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya.
0: Pulang, ya beres-beres.
5: Dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
0: Jaya, wah. Padahal kemarin sempat ditanya wartawan, bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya? Apakah udah nggak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum belum pasti nih apa gantung sepatu atau masih main lagi.
1: Tapi udah konfirmasi akhir ya ini Piala Dunia terakhir buat.
0: Waduh, sedih banget. Aduh, ya ya ya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
1: Man of the match
0: kiper kali ya atau siapa?
1: Kalau misalnya bertahan sampai extra time, sampai lanjut lagi penalti, mungkin kiper bisa jadi ini ya, bisa jadi
0: man of the match. The match.
1: Tapi ini mungkin dari Spanyol saya lihat yang ya dia aktif passing segala macam, buka ruang, mungkin
0: yeah.
1: Dani Olmo kali ya.
0: Dani, oh iya, Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa dan juga sudah sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya, kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya, tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja.
1: Iya,
0: ini yang nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini, Bu.
1: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente.
0: Dan oh.
1: Ini ya, maaf. Jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat, tak.
0: Iya.
1: Tiki-taka.
0: Tiki-taka.
1: Ditambah dengan umpan terobosan, ditambah dengan umpan segitiga,
0: iya.
1: Umpan 1-2
0: itu iya.
1: Ciri khas Luis de la Fuente.
0: Dari bagannya. Spanyol nanti akan bertemu dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia. Ya,
1: yang nanti pagi nih.
0: Beberapa jam lagi akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah dengan Belgia. Akan siapapun yang menang akan bertemu dengan Spanyol. Apakah Spanyol lawan Amerika Serikat atau Spanyol lawan Belgia? Tapi kalau kansnya nih setelah ini lolos, gimana nih Spanyol, antara Spanyol lawan Amerika atau Spanyol lawan Belgia, gimana kan saya untuk maju ke babak selanjutnya, Bu?
1: Siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol di babak perempat final, saya pikir Spanyol tetap di atas Belgia atau Amerika Serikat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, Spanyol secara individu, secara tim, saya rasa masih lebih bagus dibanding Belgia dan Amerika Serikat tahun ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Meskipun ya Amerika Serikat tahun ini juga menjalankan Piala Dunia yang terbaik menurut saya, bermain cepat di bawah asuhan Mauricio Pochettino cukup memukau sebenarnya.
0: Oh, ngomong-ngomong soal Amerika Serikat, ini ada kontroversi kartu merah.
1: Ah, itu dia.
0: Ini gimana nih, Bung?
1: Itu memang menodai fair play menurut saya dan juga banyak ini ya, juga banyak sorotan negatif ya terhadap FIFA soal kasus Polarin Balogun yang tiba-tiba bisa main lagi.
0: Iya.
1: Ini, ya aneh sekali.
0: Gak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bahkan ada beberapa rilisan dari beberapa asosiasi sepak bola dunia juga ya, di ya. Twitter, di Instagram mengutuk keras ke apa namanya kejanggalan ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat katanya begitu. Baik, ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi pagi.
6: Salam olahraga Bang Paja.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
6: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu Amerika atau Belgia ya.
0: Iya.
6: Ya mudah-mudahan ketemunya sama Belgia ya.
0: Kenapa? Biar seru?
6: Biar seru aja.
0: Biar seru aja.
6: Menambah menjadi lukamu lukaku.
0: Ya, oke. Okay.
6: Selamat ya buat Spanyol ya, belajar ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi.
7: Bung Fajar, Bung Novi.
0: Iya, pagi.
7: Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, ini senyum-senyum nih kayaknya jagoin Spanyol nih.
7: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya, Bung Fajar.
0: Wah.
7: Karena dukungan saya itu cuma Argentina.
0: Oke.
7: Tapi kalau saya melihat pertandingan kedua ke-11 tadi memang cukup seru dan seru.
0: Iya.
7: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah, ada yang satu menang. Selamat
0: ya.
7: Buat Spanyol.
0: Oke. Okay.
7: Buat Bung Fajar, Bung Novi. Salam olahraga.
0: Jaya. Ya, Pak Mus di Flores pagi.
8: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Silakan Pak Mus.
8: Oke, selamat ya buat tim Spanyol ya.
0: Iya.
8: Dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini. Apa benar ya pemain Amerika itu yang kemarin terkena kartu merah itu bisa dimainkan ya?
0: Nah itu tadi barusan kita bahas.
8: Ya, ya, memang bisa dimainkan ya, sangat disayangkan ya.
0: Sangat disayangkan.
8: Ini ya bisa seperti itu ya, apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Sangat-sangat disayangkan ya. Bagaimana
0: ya.
8: Dengan negara-negara kecil ibaratnya seperti Indonesia itu seperti apa, sementara
0: iya
8: juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan tuh?
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, ya, Pak Mus. Terakhir Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
9: Iya, assalamualaikum Mas.
0: Ya, silakan Pak Dian.
9: Ini saya sih menanggapi yang tadi tuh ya, yang kontroversial FIFA tadi tuh.
0: Iya.
9: Kayak itu maklum saja, itu kan tuan rumah Mas, jadi sogokan lebih besar gitu.
0: Jadi apa? Oh, sogokan? Waduh.
9: Iya. Kan, kita kata Amerika kan selalu mengharapkan acara.
0: Oke, baik. Makasih Pak Dian.
9: Iya, makasih.
0: Yo. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian. Tapi yang jelas ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga, apa, mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
1: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
0: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan atau tidak, itu yang akhirnya jadi snowball yang ada di benak masyarakat. Jangan-jangan gitu ya.
1: Iya, memang hubungan Infantino dan Donald Trump memang sangat dekat.
0: Apalagi digoreng dengan fotonya salaman tuh. Iya. Waduh. Oke, terlepas dari itulah. Tapi yang jelas Spanyol ini tadi ada yang bilang sepertinya tidak kaget kalau Spanyol menang. Walaupun dalam sejarah pertemuan ya bisa dikatakan kekuatannya imbang ya. Kekuatannya imbang, dan itu pun terjadi pas babak kedua hampir ya habislah waktunya, injury time ya. Jadi gimana nih? Kedepan kan Spanyol untuk melaju ke babak-babak selanjutnya sampai final kah?
1: Ada kemungkinan ya, nanti mungkin akan seru kalau misalnya Spanyol lolos ke semifinal, kemudian di pertandingan lain, di pertandingan perempat final lainnya, ketika Perancis bisa menang atas Maroko, berarti Perancis dan Spanyol akan ketemu di semifinal, itu juga seru, itu juga menarik pastinya.
0: Itu apa ya, pernah kejadian juga sepertinya di Piala Dunia.
1: Iya, bisa. Pernah kejadian juga sebelumnya, Perancis Spanyol tentunya kedua negara punya, sama seperti Perancis lawan Portugal kali ini,
0: iya,
1: punya nama besar baik dari segi tim dan dari segi pemain. Pastinya
0: ramai banget.
1: Kan drama-drama.
0: Drama-dramanya ditunggu. Oke. Oke, baik Kang Nasir, terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya pada pagi hari ini, dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Ya, salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Ya, mendengar, usai sudah babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1 untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandangan matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.